105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke teknologi ini, teman Pro 2. Dimana kehadiran kecerdasan buatan atau AI semakin dekat dengan kehidupan anak muda. Mulai dari membantu mencari ide, membuat tulisan, belajar, membuat gambar, sampai membantu pekerjaan. Tapi ada satu hal yang paling penting, teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan membuat kita berhenti berpikir. Misalnya ketika menggunakan AI untuk belajar, jangan cuma mengambil jawaban mentah-mentah, gunakan untuk memahami sesuatu. Kalau ada tugas, gunakan teknologi untuk mencari sudut pandang. Kemudian tetap gunakan kemampuan kita sendiri untuk menyusun dan memeriksa hasilnya. Karena kemampuan manusia tetap penting, kreativitas, pengalaman, empati, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan adalah hal-hal yang gak bisa begitu saja digantikan oleh teknologi. Jadi buat pertanyaannya, AI akan menggantikan kita atau tidak, tapi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi supaya kemampuan kita justru semakin berkembang. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, bukan fun fact sih, FYI teman Pro 2, AI ini menguras banyak air ya, membuat dunia ini semakin kering, karena untuk mendinginkan sistemnya itu teman Pro 2 membutuhkan air yang sangat banyak. Satu pertanyaan yang kamu kirimkan ke AI itu bisa saja menghabiskan satu gelas air ya teman Pro 2. Jadi gunakanlah dengan bijak, jangan semerta-merta karena ada tren kita ikut ya. Apalagi sekarang lagi tren banget tuh foto yang back to 90s ya teman Pro 2. Jadi jangan ya, jangan ikutan FOMO ya teman Pro 2. Itu bisa membuat dunia semakin kering.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
6: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
5: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
6: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Jadi cenderung memaksakan. Nah itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
5: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu.
0: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
6: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
5: Yeah.
6: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
5: Samsat.
6: Ya, okay. Samsat Palu.
5: Samsat, ya?
6: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor,
5: okay.
6: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
5: Oh.
6: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
5: Okay.
6: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
5: Oke, jadi
6: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
5: Iya.
6: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
5: Oke.
6: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90-an M.
5: Wow.
6: 90 M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga untuk buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
5: Okay.
6: Itu kurang lebih 90 M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
5: beda lagi ya.
6: Kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang
5: atur.
6: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
5: Iya.
6: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
5: Okay.
6: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lights, camera, action.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
5: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
4: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
5: Ya sudah ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
4: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
5: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
4: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
5: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
4: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
5: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
4: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
5: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
4: Siap kak, merdeka!

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
2: Muay Thai Kota Palu.
1: Apa yang bisa disampaikan?
2: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
1: Benar.
2: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
1: Lanjut coach
3: dan Mafar. Kami sendiri
1: selaku pembina ya.
3: Iya, pelatih juga.
1: Pelatih.
3: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Spada. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga buat teman Pro 2 yang sedang bersiap-siap, udah gak bersiap-siap sih. Soalnya udah di kantor semua kali ya, di jam 9 ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Sekarang kita lagi live di TikTok. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan lewat radio, bisa langsung ke TikTok kita sekarang. Dan teman Pro 2, hari ini aku bakal ngebahas satu hal yang sebenarnya udah dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman media sosial seperti sekarang ya teman Pro 2. Topiknya adalah suara demokrasi tanpa ujaran kebencian. Kalau mendengar kata demokrasi, mungkin yang langsung terbayang adalah pemilu, pilihan politik, atau kegiatan pemerintahan. Padahal demokrasi itu sebenarnya juga dekat dengan kehidupan kita teman Pro 2, ketika kita berdiskusi dengan teman, menyampaikan pendapat di media sosial, memberi kritik, atau memilih sesuatu berdasarkan keyakinan kita. Di situ sebenarnya kita sedang belajar menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat. Tapi teman Pro 2, ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat. Bebas berpendapat bukan berarti bebas menyakiti orang lain ya. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan, kita boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi perbedaan itu tidak harus berubah menjadi permusuhan. Misalnya, kamu tuh sedang mendukung seseorang dan sebuah kebijakan, asik, saya harus begini. Kebijakan sementara temanmu tidak setuju, itu biasa. Yang menjadi masalah nih teman Pro 2, ketika perbedaan pendapat mulai disertai hinaan, ancaman, penghinaan terhadap kelompok tertentu, atau serangan terhadap pribadi. Nah, disinilah pentingnya demokrasi yang sehat. Kita tetap bisa bersuara, tetapi juga tetap menghargai orang lain. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, demokrasi adalah tentang bagaimana berbagi suara bisa didengar tanpa harus saling menjatuhkan. Jadi teman Pro 2, mulai hari ini kalau kamu berbeda pendapat dengan seseorang, coba tanyakan pada diri sendiri, aku sedang menyampaikan pendapat atau sedang menyerang orangnya? Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatava, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

2. FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke segmen kedua di mana aku mau ngajak teman Pro 2 membedakan 3 hal yang terkadang terlihat mirip di media sosial. Yang pertama, kritik, candaan, dan juga ujaran kebencian. Yang pertama, kritik. Kritik itu sebenarnya penting dalam dunia demokrasi. Kita bisa mengkritik kebijakan, pelayanan, keputusan, atau tindakan seseorang, tapi kritik ini sebaiknya fokus pada masalah atau tindakan, bukan menyerang identitas pribadi seseorang. Contohnya, daripada mengatakan orang ini memang stupid, lebih baik mengatakan menurutku keputusan ini kurang tepat karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pesannya tetap kritis, tapi jauh lebih sehat untuk didengar ya. Kemudian candaan, teman Pro 2. Candaan ini emang bisa membuat suasana lebih santai, tapi kita juga perlu melihat situasi dan siapa yang menjadi sasaran candaan. Kalau sebuah candaan membuat orang lain merasa hina, direndahkan, atau diserang karena identitasnya, kita ini perlu berpikir dan berhenti. Karena kalimat kan cuma bercanda, tidak selalu membuat dampaknya menjadi hilang ya. Nah, yang terakhir nih, ujaran kebencian. Secara sederhana, teman Pro 2, ujaran kebencian adalah ekspresi yang menyerang atau merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, dan dalam konteks tertentu dapat mendorong kebencian atau diskriminasi terhadap mereka. Makanya teman Pro 2, sebelum mengetik sesuatu di media sosial, coba lakukan satu hal sederhana, yaitu baca ulang. Bayangkan kalau kalimat itu ditunjukkan kepada teman Pro 2. Kalau kamu merasa kalimat itu terlalu kasar, terlalu merendahkan, atau bisa memicu masalah, mungkin memang lebih baik diperbaiki sebelum dikirim. Karena jempol kita mungkin cuma butuh beberapa detik untuk mengetik komentar, tapi dampaknya itu bisa jauh luar biasa panjang, teman Pro 2.

0: mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir dari obrolan kita di hari ini. Kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang memberikan suara ketika pemilu. Demokrasi juga tentang bagaimana kita menggunakan suara kita setiap hari, termasuk suara yang kita keluarkan di media sosial. Kita punya hak untuk berpendapat, kita punya hak untuk mengkritik. Kita punya hak untuk tidak setuju, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan pendapat tersebut tidak berubah menjadi serangan penghinaan atau kebencian terhadap orang lain. Apalagi sebagai anak muda yang hidup sangat dekat dengan teknologi, satu komentar bisa dibaca oleh banyak orang, satu unggahan juga bisa dibagikan berkali-kali, satu potongan video bisa menyebar dalam waktu yang singkat. Karena itu, teman Pro 2, sebelum membagikan atau menulis sesuatu, coba gunakan prinsip sederhana, yaitu saring sebelum sharing. Cek dulu informasinya, pahami konteksnya, jangan mudah terpancing. Dan yang paling penting, jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci. Kalau kita ingin demokrasi yang sehat, kita membutuhkan masyarakat yang berani bersuara sekaligus mampu menghargai suara orang lain. Karena suara kita memang penting, tapi suara orang lain juga penting. Teman Pro 2, mungkin kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, tapi kita bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut dan jari kita. Jadi teman Pro 2, ayo menjadi generasi yang berani menyampaikan pendapat kritis terhadap informasi, tetapi tetap punya etika. Bersuara boleh keras, tapi jangan sampai menyakiti. Berbeda boleh, membenci jangan, ya teman Pro 2. So teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan aku sejam ini di TikTok. Dan yang sudah mendengarkan aku pagi hari ini, Melia pamit dulu. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Udah belibet nih, RRI. Balik lagi teman Pro 2 bareng Melia di Pro 2 Hitlist. So teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Ini udah ada yang masuk requestan dari beberapa teman Pro 2. Ada Kak Lara nih sepertinya. Ya, teman Pro 2 request lagu The Virgin Cinta Terlarang. Oke, kita udah masukkan ke dalam playlist. Kemudian ada Shelina Grace juga, Sumpah Mati ya teman Pro 2, itu bakal kita play juga. So buat kamu yang mau ikutan request bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Oh,

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal, seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial, contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya.
2: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Ke Cynthia Inggani, hai.
3: Ya, betul, halo Kak Nadira.
1: Hai.
3: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog puskesmas ini.
1: Inggani, oke.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Pro 2 Hitlist bareng sama iya teman Pro 2. Tadi udah ditemenin sama Lia ya, teman Pro 2 Melia Nur, dari pukul 5 sampai pukul 11. Saatnya kamu ditemenin sama saya di siang hari ini. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa teman Pro 2, buat kalian semua yang siang hari ini gabut pengen ditemenin sama Pro 2 FM Palu dengan playlist-playlist yang tentunya bisa kalian request di WhatsApp kita di 0811 456 03125, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya langsung aja drop komenan kalian di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan selain di Pro 2 Hitlist, kita juga bakal seru-seruan bareng ya teman Pro 2 di siang hari nanti dengan beragam informasi menarik yang akan saya hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di jam 12 siang. Kita bakal sedikit mengulik soal makanan gitu teman Pro 2, dan nanti juga bakal ada informasi-informasi olahraga. Ini kayaknya informasi olahraga saya bakal update dari Asian Games 2026 ya teman Pro 2, yang sekarang udah bergulir di Aichi, Nagoya, Jepang teman Pro 2. Dan tentunya di jam 2 siang kita bakal relaxin lagi pikiran dengan informasi-informasi seputar entertainment, baik itu musik, film, dan juga lain-lain lah teman Pro 2 ya. Dan di jam 3 informasi lokal, jam 4 kita bakal gabung dengan Sore Ceria ya teman Pro 2. Kita bakal membahas satu topik menarik nanti di Sore Ceria. Jadi buat kalian yang penasaran dengan topik apa yang bakal saya bawain nanti teman Pro 2 ya, mungkin ini juga kita bakal berbicara ya teman Pro 2 di Sore Ceria nanti bersama dengan teman siaran saya, ada Indah dan juga Wahyu teman Pro 2. Karena semalam kita udah sempat singgung dikit ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol seru di program Sore Ceria nanti. Dan saya akan menemani kalian sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya persembahan kita masih akan panjang ya teman Pro 2. Jadi buat kalian langsung aja request lagu favorit kalian di Pro 2 FM Palu. Ini satu single berikut ini teman Pro 2, ada yang pengen nanya kabar kalian teman Pro 2. Ada Traffic Jam dengan Hai Apa Kabar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain.

0: Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
3: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
2: Bagea.
3: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
2: Oke, Bagea ya.
3: Nah, ada juga produk kue kering. Kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
2: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
3: Pelapis. Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
2: Oke.
3: Ini juga produk unggulan kami. Kemudian ini Bagea
2: coklat kenari, ya.
3: Kenari. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
2: Oke. Dari kopi dibuat.
3: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
2: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
3: Ini. Bestseller ini sama ini kelor juga. Karena ini khas.
2: Bestseller yang mana?
3: Ini sama ini.
2: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
3: Iya. Insya Allah, Bu.
2: Oke. Itu harganya kisaran berapa?
3: 25 satu dos. 25. Bermacam. Ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Yang topless tabu kayak gini. Ini 60.
2: Oh, 60 ribu.
3: Ya. Ada untuk topless besar. Untuk kalau hari raya besar, lebaran, misal. Itu ada. Ya, ada. Cuma gak ada di. Gak ada anunya apa. Baru. Kita bikin meja begini, wow. Ini ukuran toples besar.
2: Itu berapaan biasanya dijual?
3: Ini 120 dan kalau yang varian coklat 160.
2: Oh, yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
3: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
2: Pasti balik lagi ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsAppnya Pro 2 0811 456 03 105. Sekali lagi 0811 456 03 105. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kolaborasi tak terduga teman Pro 2 datang dari Raisa Anggiani dan juga Young Cutters. Ini teman Pro 2 single terbaru dari mereka dengan judul Siapa Yang Salah? Siapa dong yang salah? Ini datang dari latar genre berbeda. Mereka menunjukkan chemistry menarik di single Siapa Yang Salah teman Pro 2. Raisa yang biasanya identik dengan pop folk teman Pro 2 ya, ini kembali menjajal eksplorasi lintas genre di single ini. Dan hasilnya adalah komposisi yang cukup menyegarkan dalam balutan hip hop dan elektronik yang belakangan sedang ngetrend teman Pro 2. Antusiasme terhadap Siapa Yang Salah bahkan sudah terasa sebelum perilisan resminya teman Pro 2. Per 4 September 2026, sound yang dibawakan oleh Raisa Anggiani telah digunakan dalam 1.500 video di TikTok. Dan respons ini tentunya menunjukkan bahwa pendengar telah menemukan ruang mereka sendiri untuk masuk ke cerita lagu tersebut dari berbagai sudut, teman Pro 2. Di lirik lagu ini ya, teman Pro 2, karakter perempuan digambarkan sebagai sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Namun, alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh di dalam lagu ini sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan, teman Pro 2. Konflik tersebut akhirnya menghadirkan cerita percintaan yang dekat dengan dinamika hubungan anak muda masa kini. Asik, sedap banget gak sih teman Bro 2? Nah, terkait awal mula kolaborasi ini rupanya berawal dari sebutan live stream yang Young Cutters. Saat ditanya posisi Indonesia yang ingin diajak berkolaborasi, dia langsung menyebut nama Raisa Anggiani teman Bro 2. Nah, awalnya katanya dia live stream gitu ya, terus dia sering ditanya kalau ingin banget berkolaborasi dengan musisi Indonesia, mau dengan siapa? Terus dia jawab langsung namanya Raisa teman Pro 2. Datang dari latar musikal yang berbeda, keduanya berjumpa di titik temu lewat karakter vokal yang saling melengkapi gitu. Raisa yang selama ini lekat dengan karya-karya bertema cinta dan kesedihan teman Pro 2 melewati atau melihat kolaborasi ini sebagai ruang untuk menghadirkan sisi musik yang lebih fun, easy listening, dan juga mengajak pendengar bergerak gitu teman Pro 2. Sebenarnya karakter suara mereka tuh tidak terlalu berbeda gitu, justru suara mereka cukup saling melengkapi. Kalau dari genre yang memang berbeda, tetapi itu yang membuatnya menarik gitu ya teman Pro 2, kata Raisa Anggiani. Dan sebuah musik juga turut dihadirkan untuk Siapa Yang Salah. Visualnya menerjemahkan pertemuan dua dunia tersebut lewat konsep fun khas remaja gitu. Raisa Anggiani dan Young Cutters ditampilkan sebagai dua sosok dengan persona, estetika, dan kehidupan yang bertolak belakang, hingga akhirnya sebuah kejadian membuat keduanya bertukar peran teman berdua. Dan untuk kembali menjadi diri sendiri, mereka harus memahami sudut pandang satu sama lain, dan konsep ini menegaskan pesan kolaborasi mereka gitu. Perbedaan itu bukan suatu masalah gitu, melainkan kesempatan untuk tentunya saling memahami, berkembang, dan menciptakan sesuatu yang baru. Bagi Raisa sendiri, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang baru dalam proses menulis lagu gitu, dan dia juga harus beradaptasi dengan pendekatan musik Young Cutters sembari tetap membawa identitas personalnya ke dalam karya tersebut. Dan di sisi lain juga Young Cutters ini menjajal wilayah baru dengan mengeksplorasi warna pop dan R&B setelah sebelumnya banyak berkarya di ranah hip hop. Nah teman Pro 2, kerjasama musikalitas genre ini tentunya membuktikan bahwa perbedaan genre dapat menjadi ruang pertemuan yang menarik gitu ya teman Pro 2. Raisa Anggiani dan Young Cutters ini tidak hanya menyuguhkan warna baru, tetapi juga menghadirkan cerita cinta yang lebih berani, penuh sudut pandang, dan terasa dekat dengan para pendengarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Bermanis santai siang kamu teman Pro 2 dengan informasi makanan kali ini ya teman Pro 2. Jadi informasi kali ini kita buka dengan informasi yang ini kayaknya teman Pro 2 penting banget buat kamu ketahui, apalagi buat kalian semua yang rasa-rasanya nih teman Pro 2 siang hari ini udah ngerasa banyak banget masuk gula gitu teman Pro 2 dalam tubuhnya. Waduh. Jadi mungkin buat kalian yang pertanyaan kita, gimana sih caranya mengurangi asupan gula tambahan gitu ya teman Pro 2. Jadi memang ya teman Pro 2, gula tambahan itu ada di mana-mana teman Pro 2, termasuk pada makanan dan juga minuman yang kamu konsumsi tiap hari gitu. Nah, konsumsi berlebihan bakal memicu banyak masalah kesehatan. Mulai sekarang nih teman Pro 2, kamu bisa mengurangi asupan gula tambahan dengan beberapa strategi teman Pro 2. Suka yang manis-manis, hati-hati teman Pro 2 ya. Sebab rasa manis itu bisa saja kebanyakan berasal dari gula tambahan. Gula tambahan ini berarti gula yang ditambahkan selama proses pengolahan makanan dan juga minuman teman Pro 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan untuk membatasi konsumsi gula tambahan sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan per orang per hari teman Pro 2. Jadi tak hanya jauh dari masalah diabetes juga nih, mengurangi konsumsi gula tambahan juga tentunya bisa mendatangkan banyak dampak-dampak positif lainnya gitu. Nah, hal ini mulai dari kesehatan usus meningkat, tidak gampang kembung, kesehatan gigi terjaga tentunya, hingga yang merasa berat badannya ini agak sedikit over ya teman Pro 2, tentunya bisa dengan memangkas asupan gula tambahan ini tentunya bisa menjaga berat badan kamu teman Pro 2. Nah, untuk cara ya teman Pro 2, ini ada beberapa cara yang tentunya bisa mengurangi konsumsi gula tambahan teman Pro 2. Yang pertama, kamu harus rajin ngecek yang namanya label nutrisi teman Pro 2. Produk kemasan biasanya mencantumkan kandungan nutrisi termasuk gula teman Pro 2. Jadi jika memilih produk makanan ataupun minuman, maka teman Pro 2 jangan bosan-bosan untuk membandingkan kandungan gula pada beberapa produk sekaligus gitu. Pilih yang kandungan gulanya paling sedikit. Tapi saran dari saya ya teman Pro 2, jangan membandingkan nanti teman Pro 2 di supermarketnya gitu. Karena takutnya nanti itu bakal membuat orang lain nunggu gitu ya teman Pro 2. Apalagi kan membandingkan pasti ada proses yang lumayan cukup panjang juga gitu. Wah, yang ini kadar gulanya segini ini. Jadi sarannya sih ya teman Pro 2, mending kalau pengen mau membandingkan kadar gula di salah satu produk ya teman Pro 2, mending dari rumah udah di search dulu gitu, ini kadar gulanya berapa gitu. Jadi nanti datang ke supermarketnya sisa ambil gitu ya teman Pro 2, gak perlu nunggu lama-lama lagi gitu. Takutnya banyak tuh antrian di belakang teman Pro 2 ya. Nah, kemudian kandungan gula juga tidak selalu ditulis gula atau sugar teman Pro 2. Umumnya sih gula ini tertulis sebagai high fructose corn syrup atau cane sugar atau maltose atau juga dextrose, molasses atau karamel teman Pro 2. Jadi ada banyak kata-kata yang bisa digantikan dengan gula. Jadi beberapa kata tadi itu sepertinya adalah pengganti nama lain dari gula atau sugar teman Pro 2 ya. Yang berikutnya, kalian bisa dengan memilih pangan utuh gitu. Sebaiknya ini kurangi pangan ultra proses seperti sereal atau cemilan kemasan teman Pro 2. Bisa mengganti pangan itu tentunya dengan pangan utuh yang minim proses ya teman Pro 2. Kamu bisa mulai mengonsumsi pangan dari biji-bijian utuh seperti roti gandum utuh, beras merah, buah-buahan, sayuran, ikan, dan tentunya juga kacang-kacangan teman Pro 2. Ini saya masih ada beberapa lagi cara ya teman Pro 2 untuk memangkas gula harian kamu ya teman Pro 2. Tentunya masih di Pro 2 FM Palu. Jadi buat kalian semua yang masih pengen tahu gitu apa aja gitu cara-cara yang paling bagus untuk mengurangi asupan gula harian, jadi buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu... So, betul banget itu teman Produa dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
5: Bhinneka Tunggal Ika dong.
4: That's right.
5: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
4: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
5: Betul.
4: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
5: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Mas ini 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya masih teman sama Iyek di sini, teman Pro 2 ya. Kita masih juga ngobrolin soal gimana caranya mengurangi asupan gula tambahan, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian semua rasa-rasanya siang hari ini kayaknya udah berlebihan nih gula masuk dalam tubuh, teman Pro 2. Udah minum kopi, udah makan cake ya, teman Pro 2, dan beragam gula-gula tambahan lainnya. Ditambah lagi nasi padang, waduh banyak gula juga tuh di nasinya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang siang hari ini pengen banget informasinya cara mengurangi asupan gula tambahan, ini kayaknya cocok buat kalian dengerin, teman Pro 2 ya. Kalau yang segmen sebelumnya tadi ada, bisa dengan cara mencek label nutrisinya, terus juga kalian juga bisa dengan memilih pangan utuh, teman Pro 2, seperti roti gandum utuh, beras merah, atau mungkin buah-buahan, sayuran, ikan, dan juga kacang-kacangan, teman Pro 2. Yang berikutnya, kalian nih buat penggemar makanan manis alias sweet tooth, ini perlu mempertimbangkan untuk mengganti beberapa cemilan manis penuh gula dengan cemilan lain, teman Pro 2. Sesekali tidak masalah sih untuk mengonsumsi cake, permen, es krim, atau mungkin cookies ya, teman Pro 2. Namun lagi-lagi coba menggantikannya beberapa dengan buah potong dan juga dark coklat, teman Pro 2. Jadi kalau udah makan cake ya, teman Pro 2, terus pengen lagi es krim, ganti aja gitu es krimnya dengan es krim buah-buahan tuh yang di jus sendiri ya, teman Pro 2. Jadi itu kan itu bisa kalian takar sendiri gulanya. Kalau bisa juga nggak pakai gula juga nggak apa-apa sih, teman Pro 2, karena buah sendiri udah manis gitu ya, teman Pro 2. Apalagi lihat saya yang hari ini, asik. Ada yang nggak seneng kayaknya, teman Pro 2 ya. Nah, berikutnya teman Pro 2 ya, banyak yang gemar juga nih dengan sereal untuk sarapan, sebab katanya nih praktis dengan dianggap bergizi gitu, teman Pro 2. Namun jika kamu memperhatikan label kemasannya, kandungan gulanya ternyata sangat tinggi loh, teman Pro 2. Sarapan tinggi gula ini hanya akan membuatmu mencari makanan manis seharian, teman Pro 2. Jadi sebaiknya pilih menu sarapan yang tinggi dengan serat dan karbohidrat kompleks seperti oatmeal, roti gandum utuh, apel, dan juga selai kacang, atau bisa juga dengan buah pisang, teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir nih, teman Pro 2, kamu bisa stop dulu sebelum mencari gula gitu, teman Pro 2. Jadi ketika muncul keinginan untuk makan makanan manis, coba di stop sejenak, teman Pro 2. Pikirin lagi gitu, apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan? Kamu mungkin hanya perlu rehat sebentar gitu ya, karena penat dan juga mengantuk, atau butuh makan berat yang lebih mengenyangkan, teman Pro 2. Jangan nih kayak tiba-tiba kepikiran pengen makan berat, tiba-tiba buka apa sih aplikasi pesan makanan, teman Pro 2 ya, terus yang dipesan malah makanan-makanan manis lainnya gitu, tambahan-tambahan makanan manis lainnya gitu, teman Pro 2, jangan ya. Jadi kalau pengen makan ya makan aja gitu, teman Pro 2, gak usah ada embel-embel makan yang manis yang lain gitu. Karena itu tadi ya, percuma kita ngelakuin beberapa hal ini kalau kita juga gak niat pengen mengurangi asupan gula tambahannya gitu, teman Pro 2. Oke, saya masih punya informasi lainnya ya, teman Pro 2. Jadi buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
2: Anak adalah peniru yang ulung.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Lebih dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
3: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua, terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
4: Wajib militer nggak?
3: Enggak.
5: Dikirim ke barak.
3: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
4: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
5: Aduh, iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Oke deh teman Produ, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produ.
3: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
2: Jangan dong. Nanti kita bayar.
3: Ini first time kayak ini.
2: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
1: Oke,
2: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
1: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
3: Iya, pasti itu lebih pro Kalia dong.
1: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
2: Kalau dibilang pro kita perlu dapat dulu. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih santai siang teman Pro 2 ya. Tadi udah membahas soal informasi makanan ya, cara mengkat gula tambahan gitu teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi olahraga teman Pro 2. Kita buka informasi kali ini dari FIFA Asian Cup 2026 yang menerapkan dua kasta tanpa semifinal teman Pro 2 ya. Jadi FIFA Asian Cup 2026 ini menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi teman Pro 2, yakni Premier Division dan juga Challenge Division teman Pro 2. FIFA Asian Cup yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dan turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut dan peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia teman Pro 2. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong Tiongkok teman Pro 2. Mereka akhirnya bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026 dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Grup A Premier Division dihuni oleh Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, teman Pro 2. Sementara itu untuk grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan juga Filipina. Dan seluruh pertandingan grup B digelar di Stadion Sijalak Harupat di Bandung, teman Pro 2. Berbeda dari turnamen pada umumnya, FIFA Asian Cup tidak menggunakan babak semifinal, teman Pro 2. Juara grup A dan juga juara grup B ini nantinya bakal langsung bertemu pada pertandingan final, teman Pro 2 ya. Jadi format serupa diterapkan pada Challenge Division, kompetisi kasta kedua digelar terpusat di Hong Kong Tiongkok teman Pro 2. Challenge Division grup A dihuni oleh Hong Kong Tiongkok, Laos dan juga Brunei Darussalam. Grup B berisi Kamboja, Myanmar dan Timor Leste. Dengan format dua kasta tersebut, FIFA Asian Cup 2026 memberikan ruang kompetisi bagi 14 negara peserta dan sistem ini juga memungkinkan persaingan berlangsung pada level yang lebih terstruktur tentunya teman Pro 2. Selain memperebutkan gelar juara, setiap pertandingan memiliki arti bagi posisi negara peserta dalam peringkat FIFA. Karena itu, kompetisi perdana ini memiliki nilai strategis bagi tim nasional peserta. Timnas Indonesia akan menjalani persaingan Premier Division sebagai tuan rumah. Skuad Garuda ditargetkan memanfaatkan status tersebut untuk melaju ke partai final.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno begitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
2: Dibutuhkan untuk saat ini, di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan, iya kan, tolong yang kesusahan, dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini
2: udah
1: gitu
2: selesai.
1: Ya. Oke, Win. Udah akhir, selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum?
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

ngobrolin FIFA Asian Cup 2026 Taman Pro 2 yang nantinya bakal ada di Indonesia, Taman Pro 2. Jadi untuk hak siar sendiri ya, Taman Pro 2 ini MTech Media ini resmi menjadi pemegang hak siar eksklusif FIFA Asian Cup 2026 di Indonesia, Taman Pro 2 ya. Turnamen perdana FIFA untuk kawasan Asia Tenggara itu berlangsung di tanggal 24 September hingga 5 Oktober mendatang, Taman Pro 2. Jadi sebanyak 21 pertandingan yang nantinya dapat kamu saksikan melalui ekosistem media MTech ya, Taman Pro 2. Direktur utama MTech Media Sutanto Hartono mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menyiarkan turnamen tersebut, Taman Pro 2. Mereka bersyukur katanya nih MTech Media diberi kepercayaan oleh FIFA menjadi pemegang hak siar turnamen sepak bola oleh negara-negara Asia Tenggara gitu. Nah,

agak ditayangkan secara simulcast Teman Pro 2 ya. Siaran berlangsung juga tersedia melalui beberapa saluran televisi swasta Teman Pro 2 ya. Timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan grup ini tentunya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Teman Pro 2. Sementara itu, laga Premier Division lainnya di grup B dan seluruh pertandingan Challenge Division ditayangkan melalui Moji Video dan juga Next. Pertan dan grup B akan berlaga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, yang terdiri juga dari beberapa negara, ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan, Teman Pro 2. Tentunya Sutanto juga berharap jangkauan siaran yang luas dapat membuat masyarakat Indonesia setidaknya bisa mengikuti seluruh perjalanan FIFA Asian Cup 2026, Teman Pro 2 ya. Tentunya agar masyarakat Indonesia bisa menikmati setiap pertandingan serta momen menarik dari FIFA Asian Cup, Teman Pro 2.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang
3: enggak
6: pedes berarti?

0: karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan

0: saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bertambah lagi teman berdua anak Angelina Jolie melepaskan nama Brad Pitt. Kali ini adalah Maddox yang resmi menghapuskan nama Pitt dari belakang namanya teman berdua. Pengajuan pria berusia 25 tahun tersebut dikabulkan seorang hakim di Los Angeles pada Senin kemarin teman berdua. Dan kini namanya secara hukum berubah dari Maddox Stephen Jolie Pitt menjadi Maddox Stephen Jolie teman berdua. Nah, menurut dokumen pengadilan teman berdua, Maddox hadir secara virtual dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin teman berdua dan juga didampingi oleh pengacaranya Peter Kenneth Levine. Hakim Virginia Kinney memimpin sidang tersebut di gedung pengadilan Stanley Mouse, bagian dari pengadilan tinggi Los Angeles teman berdua. Keputusan ini tentunya muncul 2 bulan setelah Maddox dan saudaranya Zahara memasang iklan di surat kabar teman berdua. Mereka mengumumkan permohonan masing-masing guna menghapus nama Pitt dari nama belakang mereka secara hukum. Page Six menyebut publikasi di surat kabar merupakan langkah wajib dalam proses perubahan nama secara hukum di California, teman berdua. Selain itu, tindakan tersebut juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang menentang permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan sebelum sidang berlangsung, teman berdua. Maddox awalnya mengajukan permohonan pada bulan Mei dengan alasan bersifat pribadi. Namun, akhirnya sebenarnya sudah mulai menggunakan nama belakang ibunya di depan publik beberapa bulan sebelumnya, teman berdua. Seperti yang diketahui bahwa nama Maddox tercantum sebagai Maddox Jolie atas perannya sebagai asisten sutradara dalam film Jolie berjudul Culture saat dirilis di Perancis, teman berdua. Nah, sebelumnya juga dia sudah menggunakan nama lengkapnya dengan nama Maddox Jolie Pitt saat bekerja sebagai produser eksekutif untuk film biografi Maria Callas yang diperankan oleh Angelina Jolie pada tahun 2024, teman berdua. Maddox ini bukan salah satunya dari 6 anak Jolie dan juga Pitt yang menghapus nama ayah mereka. Pada Mei 2024, Siloh berhasil mengajukan permohonan ke pengadilan Los Angeles untuk menghapus nama Pitt dari nama belakangnya secara hukum setelah menginjak usia 18 tahun. Sementara itu, teman berdua, Zahara juga mengajukan permohonan tahun ini untuk mengubah namanya secara hukum menjadi Zahara Merle Jolie. Perempuan 21 tahun itu dijadwalkan menjalani sidang untuk perubahan nama pada 28 September mendatang, teman berdua. Di Juli sendiri nih, hanya beberapa hari setelah ulang tahun... teman berdua, ulang tahun ke-18, Vivian mengajukan dokumen ke pengadilan tinggi Los Angeles untuk mengubah nama resminya dari Vivian Marceline Jolie Pitt menjadi Vivian Marceline Jolie, teman berdua. Knox juga menghilangkan nama Pitt dari namanya pada ijazah sekolah menengahnya. Remaja yang genap berusia 18 tahun tersebut di 12 Juli itu menggunakan nama Knox Jolie pada ijazahnya setelah lulus dari Vulcan Academy di Los Angeles, teman berdua.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
2: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari
3: hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
2: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ, dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
4: Keren.
2: Garis besarnya seperti itu.
4: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jakarta Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Jam 2 siang teman Pro 2 pukul 14.24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 hampir setengah 3 ya di siang hari ini. Dan masih terasa sangat panas gitu ya teman Pro 2. Meskipun saya melihat dari luar ya teman Pro 2, memang ini terpantau ya mataharinya sangat lumayan terik gitu. Jadi buat kalian semua yang mungkin saja nih di jam sekarang lagi pengen keluar mau beli sesuatu, atau mungkin lagi pengen nongkrong ya, aduh kayaknya sunscreennya ditebelin dulu ya teman Pro 2. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen sendiri, mendingan pakai 30 menit sebelum kamu beraktivitas di luar ruangan gitu ya teman Pro 2, biar setidaknya sunscreennya bisa bekerja dengan maksimal untuk memproteksi kulit kamu. Karena ya seperti yang kita ketahui, sekarang Kota Palu lagi panas-panasnya nih teman Pro 2 di jam 2 siang ini. Dan sembari menemani kamu di cuaca yang lumayan sangat panas ya teman Pro 2, saya punya satu informasi lain nya dari satu penyanyi yang ini kayaknya gak pernah abis-abisnya dapat penghargaan atau penghormatan juga nih teman Pro 2. Ada Taylor Swift teman Pro 2 yang mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus atau nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia teman Pro 2. Waduh, nama Taylor Swift digunain sebagai salah satu nama serangga yang baru aja ditemuin di Australia. Jadi genus tersebut diberi nama Swiftiphyllus teman Pro 2 ya, dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Melansir dari Variety teman Pro 2, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon soak di Australia gitu. Nah, dari 12 spesies tersebut, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftiphyllus. 4 spesies dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya teman Pro 2. Keempat spesies tersebut adalah Swiftiphyllus Taylori, Swiftiphyllus Amator, Swiftiphyllus Intrepidus, dan Swiftiphyllus Peotrom. Waduh. Nama-nama tersebut masing-masing merujuk kepada Taylor Swift, Lover, Fearless, dan juga The Torture Poets Department teman Pro 2, salah satu album ini kayaknya satu nama dan tiga album ya teman Pro 2, Lover, Fearless, dan juga The Torture Poets Department teman Pro 2. Sarah Schroeder, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California Riverside, menunjukkan salah satu penulis penelitian tersebut. Dia mengatakan bahwa penamaan itu menjadi caranya sebagai penggemar Swift untuk menghormati sang musisi. Schroeder juga menemukan kemiripan dari serangga tersebut dengan penampilan khas Taylor Swift teman Pro 2. Jadi ini emang ada gambarnya sih ya teman Pro 2, ini kalau dilihat sekilas ya, ini mirip dari kostum yang pernah dipakai sama Taylor Swift saat di Eras Tour kalau nggak salah ya teman Pro 2. Nah ini juga ya teman Pro 2, serangga yang ditemukan ini memiliki warna kuning pucat dengan aksen merah, mirip dengan rambut pirang dan juga lipstick merah khas Taylor Swift teman Pro 2. Dalam keterangannya, Schroeder mengatakan teman Pro 2 bahwa penampilan ikonik Taylor Swift adalah rambut pirang dan juga warna merah. Serangga ini berwarna kuning pucat dengan aksen merah di beberapa bagian. Makanya akhirnya Schroeder ini memberikan nama serangga tersebut dengan nama yang ada Taylor Swift-nya gitu loh teman Pro 2. Menurutnya juga pemberian nama tersebut juga memiliki tujuan lebih luas dalam bidang konservasi. Dia menjelaskan bahwa taksonomi menjadi dasar untuk mengenali dan melindungi berbagai spesies yang ada di dalamnya. Spesimen Swiftiphyllus dikumpulkan oleh peneliti dari American Museum of Natural History bersama dengan sejumlah peneliti Australia pada tahun 1995 hingga 2004. Nah, dari proses pengumpulan tersebut, mereka memperoleh lebih dari 50.000 spesimen serangga. Para peneliti memperkirakan masih ada hampir 30 juta spesies serangga yang belum terdokumentasi. Genus Swiftiphyllus kini menjadi bagian dari keluarga Myridae, salah satu kelompok terbesar dalam jenis serangga. Dan penghormatan melalui penamaan spesies ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru juga ternyata teman Pro 2 bagi para ilmuwan University of California. Di tahun 2022, Peneliti dari universitas tersebut juga menamai spesies nematoda pemakan tarantula dengan Tarantovelus Jeff Daniels sebagai penghormatan kepada aktor Jeff Daniels, teman Pro2. Nama tersebut terinspirasi dari karakter Daniels dalam film Arachnophobia yang dirilis pada tahun 1990. Daniels sendiri saat itu bilang teman Pro2 bahwa penamaan tersebut dengan mengatakan bahwa penghormatan dari para ilmuwan parasitologi ini membuatnya merasa sangat tersanjung, teman Pro2. Ini kita juga belum melihat gimana tanggapan dari Taylor Swift namanya digunakan sebagai salah satu nama serangga genus terbaru gitu, teman Pro2. Dan kayaknya Taylor Swift bakalan bangga sih ya namanya bisa menjadi penyumbang salah satu nama serangga terbaru di Australia, teman Pro2. Oke, saya masih akan berbagi kalian, teman Pro2 ya, sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2. Tentunya kita masih bakal seru-seruan bareng, kita masih punya informasi-informasi menarik lainnya. Buat kamu stay tune, dan kalau pengen request lagu langsung aja masuk di Pro2 FM Palu ya teman Pro2 lewat WhatsApp kita di 0811456031 5, atau juga bisa DM Instagram di @Pro2Palu dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
7: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, segmen terakhir teman Pro 2 di Santai Siang kali ini kita masih punya informasi lainnya ya teman Pro 2. Setelah tadi udah tahu informasi dari anak dari Madonna lagi Angelina Jolie dan juga Brad Pitt teman Pro 2 ya. Terus tadi juga ada Taylor Swift yang namanya digunakan sebagai nama salah satu temuan genus serangga terbaru di Australia teman Pro 2. Dan kali ini saya mau ngasih informasi buat kalian nih teman Pro 2 yang rasanya nih udah mulai hidungnya udah mulai berat, kepalanya udah mulai berat nih teman Pro 2. Rasa kayak ada tanda-tanda flu gitu teman Pro 2. Ya kan beberapa hari ya teman Pro 2, alhamdulillahnya Kota Palu udah mulai turun hujan ya teman Pro 2, tapi hujannya enggak begitu deras-deras banget lah teman Pro 2, dan juga intensitas waktunya itu tidak begitu lama durasinya ya teman Pro 2, hanya beberapa sampai kayaknya 1 jam ada deh teman Pro 2. Nah, jadi buat kalian semua ya teman Pro 2 yang

sekarang lagi ada indikasi kayaknya saya lagi mau kena flu gitu teman bro. Nah ini kayaknya tepat buat kalian semua ya teman bro untuk informasi untuk mencegah yang namanya flu dan juga apa ya cara-caranya gitu loh teman bro. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa flu ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara atau kontak dekat gitu. Jadi kalau ada yang kena flu nih biasanya apalagi yang sering seruangan ya teman bro, kalau udah kena flu yang satu pasti besok-besoknya udah tuh yang lain pasti kena juga tuh teman bro. Karena kan kita tuh biasanya sering ngobrol bareng, biasanya juga kalau batuk nggak tutup mulut gitu ya teman bro. Nah itu dia jadinya nyebar ke teman-teman yang lain teman bro. Nah menjaga kebersihan dan kesehatan ini dapat membantu mengurangi resiko tertular influenza gitu. Jadi melansir dari World Health Organization atau WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi resiko flu dan juga komplikasi serius teman bro. Vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi para kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Pertama, dengan cara mencuci tangan secara rutin membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu teman bro. Jadi jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol dapat kamu gunakan teman bro. Yang berikutnya, kamu bisa menghindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa jenis-jenis virus dari permukaan terkontaminasi teman berdua. Jadi kamu bisa membersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, atau bahkan mulut untuk mengurangi resiko infeksi. Nah yang berikutnya, tutup mulut dan hidung saat kamu bersin maupun batuk. Nah itu sebenarnya untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar gitu. Kamu bisa menggunakan tisu atau bagian dalam siku kamu. Terus buang tisu dan bersihkan tangan kamu teman berdua. Berikutnya, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dapat mengurangi resiko paparan virus influenza. Virus influenza teman berdua ya. Jadi resiko penularan ini dapat meningkat ketika kamu berada di ruang tertutup bersama dengan penderita flu lainnya gitu. Yang berikutnya, perbaiki sirkulasi udara agar resiko paparan virus di dalam ruangan kamu dapat dikurangi teman berdua. Dengan cara membuka jendela atau memasukkan udara segar membantu meningkatkan aliran dan juga kualitas udara. Keempat, teman berdua bisa menghindari tempat ramai dan juga cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker dapat kamu gunakan sebagai perlindungan tambahan di ruangan padat atau berventilasi kurang baik. Kelima, kamu bisa membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman. Meja, gagang pintu, dan juga pegangan tangga termasuk benda yang sering kamu sentuh banyak orang. Atau mungkin bisa dibilang nih benda-benda yang banyak disentuh oleh orang-orang gitu teman berdua. Selain itu menjaga kondisi tubuh penting dilakukan melalui tidur yang cukup, olahraga, makanan bergizi, dan asupan cairan. Kebiasaan hidup sehat membantu menjaga kondisi tubuh kamu selama musim penyakit pernafasan gitu. Jika kamu mengalami gejala flu sebaiknya beristirahat di rumah dan membatasi kontak dengan orang lain. Langkah itu tentunya dilakukan untuk mengurangi resiko penularan kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Penjagaan flu membutuhkan beberapa langkah teman berdua mulai dari vaksinasi hingga menjaga kebersihan tangan dan juga kualitas udara. Penerapan kebiasaan tersebut tentunya secara konsisten dapat mengurangi penularan serta melindungi orang-orang di sekitar kita.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS 2026 di New Delhi dengan agenda memperluas kerjasama bagi kepentingan Indonesia. Kerjasama tersebut teman Pro 2 diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global. Forum BRICS menjadi momentum Indonesia untuk memperluas hubungan dengan negara anggota melalui kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia membangun kerjasama berdasarkan kepentingan nasional tanpa bergantung pada kekuatan tertentu. Berikutnya teman Pro 2, organisasi maritim Iran memasukkan 77 kapal ke dalam daftar ketidakpatuhan karena melanggar protokol Teheran untuk melintas di Selat Hormuz. Daftar tersebut diterbitkan oleh otoritas Selat Teluk Persia atau PGSA dilansir dari Anadolu Selasa 15 September 2026. PGSA mengatakan kapal yang melanggar protokol Iran akan menghadapi pembatasan pada pelayaran berikutnya. Sanksi yang mungkin diberikan meliputi denda, penahanan hingga penyitaan kapal. Dan terakhir, teman Pro 2, Disney akan membawa Gravity Falls Lost Legends ke platform Webtoon pada tahun 2027 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Future of Digital Comics Disney, Marvel, and Webtoon di ajang D23 di Ultimate Disney Fan Event 2026. Kehadiran Lost Legends menjadi cara baru bagi para penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls. Komiks tersebut akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan Star Wars yang hadir dalam format digital di Webtoon. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republik.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dorong perempuan di masa kini gak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
3: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi di Jakarta, siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih sore ceria teman Pro 2 ya, bareng sama Yak di sini pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya berapa menit lagi buat teman-teman kantoran kita ya, harusnya udah pada balik dong ya teman Pro 2. Dan saya bakal menemani waktu kalian ya teman Pro 2 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita akan informasi lokal dulu teman Pro 2 ya, seperti yang kita ketahui bahwa kalau berbicara informasi lokal

Jalan Karangjaleyemba, Kota Palu, dengan lebih dari 1000 pohon yang menjadi bahan baku berbagai produk olahan, teman berdua. Mas Rudin ini memulai menekuni budidaya kelor pada tahun 2021 setelah melihat potensi tanaman tersebut di Kota Palu. Menurutnya, kelor mampu tumbuh dengan baik dan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha, teman berdua. Dalam keterangannya bersama dengan rri.co.id, Mas Rudin mengatakan bahwa setelah beberapa bulan pensiun di tahun 2021, dia langsung mulai tanaman kelor ya teman berdua, karena di Kota Palu ini kan kelor tumbuhnya bagus dan juga memang cocok untuk dikembangkan begitu. Tanaman kelor dapat mulai dipanen nih sekitar 3 bulan setelah ditanam teman berdua. Nah setelah dipanen, daun dipisahkan dari tangkai dan dicuci. Setelah itu dikeringkan menggunakan oven selama sekitar 20 hingga 24 jam. Proses pengeringan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan bahan baku kelor teman berdua. Dari sekitar 4 kg daun kelor segar dapat diperoleh sekitar 1 kg daun kelor kering setelah kadar airnya yang berkurang gitu. Daun kelor kering selanjutnya dapat diolah menjadi berbagai produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Produk tersebut antara lain teh kelor, sabun, kosmetik, minuman, saraba kelor, hingga berbagai olahan pangan lainnya teman berdua. Dan saat ini produksi bahan baku kelor dari kebunnya sendiri berkisar 40 hingga 50 kg per bulan. Kapasitas tersebut masih dapat ditingkatkan hingga sekitar 100 kg apabila permintaan pasar akan terus bertambah teman berdua. Selain menghasilkan produk olahan, budidaya kelor tersebut juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar yang terlibat dalam proses panen dan pengolahan. Mas Rudin berharap teman berdua dukungan pemasaran dapat membantu produk kelor asal Palu semakin dikenal di pasar nasional hingga internasional.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Kembali lagi dengan penyiar bayang-bayang saya di sore hari ini, teman Pro 2, ada Indah dan juga Wahyu, teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Asik. Hanya ada betul nih. Aja pasti orang-orang langsung rindu ya, teman Pro 2.
1: Apa?
0: Rindu. Nah, di sore hari ini teman Pro 2 ya, karena beberapa bulan terakhir kita tuh lagi banyak dapat informasi-informasi yang lumayan miris juga gitu untuk Indonesia, teman Pro 2. Yaitu soal karhutlah, teman Pro 2. Nah, sore hari ini di segmen ini ya, teman Pro 2, spesialnya kita bakal membahas cegah karhutlah mulai dari hal-hal yang sederhana gitu, teman Pro 2. Mbak Indah sendiri gimana nih melihat informasi-informasi soal karhutlah yang terjadi di Indonesia sekarang gitu? Gimana pendapatmu, Mbak?
2: Kalau menurut aku ya terus terang agak disayangkan ya, apalagi kemarin baru kebakar hampir 50 hektar di Poso.
0: Iya, betul.
2: Lahan gambut ya, sama termasuk kebun masyarakat juga kebakar.
0: Yes.
2: Nah, dan efek yang aku terima saat ini adalah ketika aku naik ke balkon ke atas, itu gunung yang tadinya cerah kelihatannya itu semua ketutupan.
0: Oh, yang semua tadi.
2: Iya. Dan itu ternyata udah start dari kapan ya kita fun walk ya waktu itu ya?
1: Hari
2: September awal ya kayaknya.
1: Iya kayaknya iya.
2: Kan dari situ aja udah mulai sadar ya kok gunung enggak secerah biasanya kelihatannya. Kan kalau sekarang, kalau dulu kan jarak pandang itu enak gitu ngelihat gunungnya, oh cerah masih ini. Ini even matahari udah sepanas apapun di Palu,
0: tetapi gak kelihatan.
2: Gunung gak kelihatan.
0: Ketutup ya. Betul. Nah, itu dia teman Pro 2. Tapi memang ini kalau kita melihat dari rri.co.id yang beritanya ditulis sama Mas Iksan Setiadi ini, teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Poso ini meningkatkan penanganan karhutlah di sejumlah wilayah, teman Pro 2. Ada penulisnya langsung di sini. Mau masuk tidak, mau klarifikasi enggak? Nah, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Poso sejak Juli kemarin, teman Pro 2, hingga September 2026 memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di puluhan titik yang tersebar di sejumlah kecamatan, teman Pro 2. Salah satu lokasi yang masih mendapat penanganan intensif berada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamona Selatan.
2: Iya, SMA-nya kena tau.
0: Iya, SMA-nya kena. Itu kebakaran lahan gambut yang meluas sejak Sabtu 12 September 2026 bahkan mendekati pemukiman dan rumah makan di jalur Trans Sulawesi hingga sempat menyebabkan kemacetan panjang, teman Pro 2. Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar meminta masyarakat, teman Pro 2, meningkatkan kewaspadaan seiring kondisi kemarau yang masih berlangsung. Menurutnya, kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar, berpotensi mengancam permukiman maupun kawasan perkebunan, teman Pro 2. Nah, sebelumnya juga nih, kebakaran juga terjadi di wilayah antara Pendolo dan juga Boe pada 27 Agustus dengan luas sekitar setengah hektar, teman Pro 2. Kebakaran di sejumlah wilayah lain juga tercatat di Poso Kota Utara, tepatnya di belakang permukiman warga Kelurahan Lawanga, serta di Pamona Tenggara, termasuk lahan rawa Tabasenga, Desa Korobono dengan luas sekitar 2 hektar, teman Pro 2. Poso Pesisir menjadi salah satu wilayah dengan titik kebakaran yang cukup banyak. Kebakaran dilaporkan terjadi di Desa Toini, Kelurahan Mapane, Desa Lontojaya, Kelurahan Kasiguncu, Desa Lape, Desa Towu, hingga Desa Betania, teman Pro 2. Sementara di posisi Poso Pesisir Selatan, pemerintah kecamatan bersama dengan Babinsa dan masyarakat aktif melakukan penanganan setiap kali kebakaran terjadi. Penanganan juga dilakukan di wilayah Lore Utara, Lore Tengah, Lore Selatan, dan juga Lore Barat melalui posko kebakaran hutan yang dibentuk di Desa Sedoa, teman Pro 2. Ini ada penulis beritanya, apakah Anda mau konfirmasi nih bagaimana keadaan di sana? Oke, open mic dong. Bicara dong, kita bicara soal karhutlah nih. Anda sebagai orang yang sering menangani atau melihat kasus-kasus serupa, malah tutup mulut dia ya, teman Pro 2. Oke, nah kalau kita berbicara soal pencegahan ya, Mbak Indah dan juga Wahyu, teman Pro 2. Ini sebenarnya kita ada beberapa kebiasaan gitu, teman Pro 2 ya, yang bisa kita cegah, teman Pro 2. Yang pertama adalah jangan membakar sampah sembarangan. Ini salah satu hal yang paling jangan banget ya.
1: Betul.
0: Selain asapnya, ini juga tentunya berdampak karhutlah tadi ya, teman Pro 2 gitu.
2: Iya, kayaknya Wahyu mau omongin nih apa aja sih pencegahan yang dilakukan.
1: Jangan menembak gitu, Mbak. BTW teh kalau mau dibilang apa tadi, jangan bakar sampah sembarangan, sebenarnya itu sudah jadi, kalau di Palu ya, sudah jadi program Kuali Kota kan.
0: Kuali Kota, betul.
1: Iya, enggak bisa kita membakar sampah
0: sembarangan.
1: Yes,
2: betul. Tapi itu lebih ke lingkupan kota nggak sih?
0: Iya.
1: At least sudah jadi habit di sini, Mbak. Semoga bisa tersebar, maksudnya begitu.
0: Iya, tapi dulu kalau nggak salah ya, sebelum ada larangan-larangan seperti ini, apalagi kalau masuk di apa sih namanya, lorong-lorong rumah gitu loh, kayak semisal nih kayu malue, yes, kayak gitu-gitu kan sebelum ada larangan kan orang masih pada bakar sampah sembarangan, apalagi orang-orang yang punya kios-kios gitu loh, bakar sampah-sampah apa sih namanya, bekas-bekas
2: sampah orang dari hasil yang gitu, dijual gitu-gitu ya,
0: dibakar di depan kios kayak gitu-gitu.
2: Masih ada bakar sampah sembarangan gak? Di lorongmu? Atau Anda jarang pulang ya?
1: Selihatku enggak ada mbak, sudah kayaknya memang sekarang sudah takut semua ya sama denda-dendanya ya, jadi memang
0: ada. Ya? Boleh nggak kamu masuk aja? Anda sebagai orang-orang yang paham akan ini bisa masuk bentar satu segmen aja dong. Ini kita cuma bahas karhutlah.
1: Karhutlah mas.
0: Mas Iksan Setiadi.
2: Ya.
1: Selain itu, Yek, apa ya?
0: Selain dari membakar sampah sembarangan, ih benci banget deh saya. Yang berikutnya adalah kebiasaan orang-orang yang ngerokok ya. Ini jangan membuang puntung rokok sembarangan.
2: Iya, soalnya kadang-kadang jadi pemicu pemantik awal gak sih?
0: Betul. Apalagi, tapi saya percaya mas ini gak begitu. Gimana? Meskipun dia merokok, dia gak begitu. Dia kalau merokok udah habis pasti dimatiin dulu anunya. Jangan dong.
1: Asar.
0: Yang kayak gitu. Tuh, yang ketiga adalah hindari membuka lahan dengan cara membakar. Mungkin Bapak Wahyu punya pandangan.
2: Iya, Wahyu punya pandangan gimana sih cara buka lahan selain
0: membakar? Gimana tuh?
1: Gimana ya?
0: Bicara mas. Ayo bicara dong kalau kamu punya pandangan. Kok gak mau sih? Mas Iksan gimana sih nih teman bro 2?
1: Dengan cara-cara aman saja mungkin ya kan. Mm-hmm. Selain membakar kan bisa kita memangkas dengan parang, apalagi kita kalau di luar negeri ya, mungkin cuma konten mbak, tapi ada orang punya usaha tuh, dia itu buka lahan atau membersihkan lahan dengan kambing.
0: Oh jadi dimakanin sama hewan.
1: Jadi dia pelihara banyak kambing kan begitu kan, jadi kayak dia disewa nanti dia lepas aja kambingnya
0: di situ.
1: Enggak lembas.
0: Mirip-mirip lah ya, tapi kan itu. Iya, Anda kali itu.
1: At least bisa jadi cara selain
0: membakar. Betul. Dia jadi kambingnya kenyang, lahannya pun bersih.
1: Betul.
2: Tapi lihat lagi sih, mungkin menurut beberapa yang mau berkebun, itu kurang efisien ya.
1: Iya.
2: Karena kan
1: waktu.
2: Waktu seberapa sih banyak kambing yang habisin itu lahan?
1: Betul juga.
2: Dan butuh cepat.
0: Iya.
2: Terus tergantung apa yang mau ditanam habis itu sih.
1: Iya.
0: Tapi memang
1: contohnya,
0: kalau
1: contohnya. Apa yang mau ditanam ini?
2: Iya, kan mungkin Wahyu bisa jelasin.
1: Sawit mungkin ya?
0: Iya, iya bisa. Ya. Bisa.
2: Atau tebu.
1: Tebu.
0: Jagung.
1: Bisa
0: kan ya. Hasil-hasil kayak begitu.
2: Iya. Melon
0: ini. Semangka ya teman berdua. Jadi memang kalau butuh waktu cepat, selain mungkin kalau kambing nggak bisa digunain, bisa dengan membersihkan atau mengolah lahan tersebut ya dengan atau memangkas pakai parang dan segala macam gitu
2: atau
0: ya.
2: Apa ya? Sapi.
0: Sapi boleh.
2: Hewan-hewan apa aja sih pemakan rumput yang ada di palu?
0: Sapi, kambing.
3: Kuda.
0: Emang iya? Kuda. Iya. Tapi kan kuda rumputnya rumput-rumput tertentu nggak sih? Nggak semua rumput dimakanin nggak sih? Enggak ya? Termaksud Anda.
2: Apa ini?
0: Nah, berikutnya teman berdua ya. Api dari kegiatan memasak di luar rumah, membakar daun atau aktivitas lainnya jangan ditinggalkan begitu saja.
2: Aku baru ngeh juga ada sempat aku baca di sosial media, ada instansi yang melarang para karyawan itu untuk memasak di kantor.
0: Oke.
2: Karena rawan kebakaran.
0: Kebakaran.
2: Iya, jadi khawatirnya ada sesuatu yang memantik, terus kantor kebakar dan lahan pun kebakar. Jadi takutnya gitu, makanya pimpinannya bilang dilarang memasak di kantor.
0: Tapi
2: enggak tahu di RRI belum ada sih.
0: Belum. Dulu mungkin pernah, tapi sekarang udah enggak ada. Apa? Masak-masak, enggak kebakaran dong.
1: Katanya ada tuh.
0: Masak-masaknya pernah.
2: Masak-masak tuh.
0: Iya.
2: Aku kira kebakaran.
0: Enggak dong. Okay. Yang berikutnya teman pro 2, jika menemukan asap atau titik api di kawasan hutan dan lahan, jangan menunggu sampai api membesar, segera laporkan kepada aparat pemadam kebakaran, BPBD atau pihak berwenang lainnya begitu
2: atau
0: ya.
2: Atau laporin ke Mas Isan.
0: Bisa, RRI juga bisa, nanti Mas Isan langsung koordinasi dengan orang-orang terkait gitu ya teman pro 2. Kenapa, Dek? Enggak perlu, tidak usah. Terima kasih. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi mencegah karhutla ini bukan hanya menjadi tugas petugas pemadam kebakaran saja atau pemerintah. Masyarakat juga tentunya memiliki peran penting melalui kepedulian dan kebiasaan sederhana dalam mencegah lingkungan. Ingat teman Pro 2, mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkan api yang sudah meluas. Jadi mari lebih bijak menggunakan api dan bersama-sama menjaga hutan serta lingkungan dari ancaman karhutla. Hanya satu api yang gak boleh padam. Api di TikTok. Asik. Api main apa? Api-apian gak sih?
1: Enggak sih.
0: Oke, saya relate enggak, sendiri. Relate. Nah, jadi api yang di TikTok itu adalah paham kan? Api yang harus terus hidup dan berkembang gitu. Ya, itu boleh dia. Males banget saya bersuara-bersuara di luar ini. Jadi itu api kayak api pertemanan loh Mbak. Jadi kayak kita bikin grup biar apinya itu dirawat, biar nyala terus tiap harinya.
1: Oke, nanti kami kulik ya.
0: Iya,
1: jadi kalau relate, Mbak. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi guys, BTW memang ini kebakaran-kebakaran sekarang ini memang ada pengaruhnya dengan cuaca yang panas-panas ini menurut kalian?
0: Sesuai isu yang ada kan seperti itu ya.
1: Memang karena panas ya?
0: Katanya gitu.
2: Gimana ya? Lihatlah rumput di depan kita.
0: Segersang itu.
2: Karena cuaca sepanas itu, terus tiba-tiba ada yang bakar, semakin parah lah.
1: Oh, berarti memang harus ada pihak eksternal.
2: Untuk?
1: Iya kan?
2: Iya. Tapi itulah teman Pro 2, maksudnya kita juga jadi masyarakat juga harus sama-sama menjaga ya.
0: Yeah.
2: Kalau dilihat ada orang-orang oknum yang mungkin mau, karena kan cuaca emang udah dibilang bakalan udah El Nino kita masuknya dan
1: iya.
2: El Nino
1: gue iya sih sudah berapa bulan ya sih gini dan sepanas itu
0: kan 2027 loh mati lampu oh, iya. Pun iya. Itu juga katanya gara-gara El Nino kan
2: iya karena PLTA kurang debit air
1: oh iya
2: iya nah makanya apalagi yang dikhawatirkan sebenarnya teman Pro 2 fun fact-nya ya lahan gambut itu sebenarnya susah loh kebakar fun fact-nya itu susah kebakar hanya mungkin ada beberapa orang yang mau buka lahan dia bikin cara supaya air kan tanah gambut itu kayak spons ya nah dia kasih kanal kiri kanannya terus berapa meter dalamnya nah air itu jadinya ngalir ke situ dan dialirkan ke sungai
0: okay.
2: That's why kita udah kering makin kering kebakar lah semua
0: yeah.
2: Nah, okay. Jadi teman Pro 2 jangan lupa kalau misalnya nemu yang kayak gitu-gitu please hubungi BPBD ya, Badan Penanganan
0: instansi terkait
2: atau Damkar atau bisa juga ke Halo RRI ya Mas Isan ya.
0: Betul.
2: Untuk laporkan misalnya ada nih oh warga yang kok udah enggak bener nih, kok ngebakar lahan gitu.
0: Iya, dan juga bisa menghubungi Iksan Setiadi di nomor WhatsApp. Asik. Bisa langsung kasih informasi di mana titik karhutlanya gitu ya kebakaran teman Pro 2 ya.
2: Tapi aku penasaran tahu kalian ngerasa enggak sih dengan adanya karhutla dan cuaca sepanas ini jadinya gampang sakit?
0: Iya, make sense juga enggak sih? Kenapa?
2: Anda?
1: Saya iya.
0: Iya. Enggak selalu sakit apa emang iya, Mas?
1: Pengaruh enggak sih apalagi kita ini gimana ya? Kita kan di luar panas, masuk gedung dingin.
0: Suhu iya, tubuh tuh jadi enggak
1: tidak stabil.
0: Tidak stabil.
1: Kalau saya sih gara-gara itu. Oke.
0: Okay.
2: Kok iklan?
0: Oke, teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya tapi kita bakal membahas topik-topik menarik lainnya. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
2: Teman terbaik kamu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2, masih bareng sama Yak dan juga dua penyiar bayang-bayang saya, ada Wahyu dan juga Indah teman Pro 2.
1: Cek.
0: Nah, setelah tadi kita udah bahas karhutlah ya teman Pro 2, kali ini kita mau bahas topik menarik lainnya ya. Semalam kita bahas apa sih? Oversharing. Mic-mu gak nyala deh kayaknya mbak. Kayaknya itunya goyang, ya sudah.
2: Oversharing.
0: Ya, soal oversharing ya. Dan juga kita ada sedikit menyinggung soal orang-orang yang mempunyai second account ya.
2: Ya. Nah, kami kemarin tersesat. Kami ingin bertanya padamu. Menurut kamu tuh Wahyu oversharing itu gimana sih?
0: Jadi kan saya kasih pandangan ke dia sebagai seorang muslimin. Asik. Kita kan ada yang namanya kita ada kan yang namanya Ain ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ya, soalnya aku enggak tahu. Kalau aku percayanya apa yang aku bicarakan, aku imani. Aku impianku nih, aku bicara sama orang itu bukan untuk buat sharing, buat pamer, tapi aku imani aku pasti bisa gapai itu ke depannya. Karena menurutku apa yang aku bilang apa yang kita ucapkan adalah doa sebenarnya. Betul. Ya itu yang kita bahas ya kemarin ya.
0: Di ujung percakapan kita di malam tadi kita berbicara bahwa itu memang segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah bagian dari doa.
2: Ya. Hanya yang kami pikirkan kemarin gimana sih? Karena kan ada orang-orang yang bilang jangan oversharing. Kenapa? Nanti jadinya berakibat fatal ke kamu. Misal dia share bahwa mukanya mulus nih habis perawatan, tiba-tiba karena faktor apa tadi?
0: Kecemburuan atau mungkin hati Ain gitu.
2: Jadinya
0: ya.
2: Jadinya jerawatan.
0: Tapi kalau kamu sendiri gimana sebagai seseorang mungkin
1: ada,
0: ya?
1: Tidak ada. Yang pertama tidak ada kapasitasku untuk bicara itu.
2: Kita pandangan ya. Karena kita kemarin udah ngobrol ya.
1: Aduh, kayak dijebak saya kesini.
2: Tadi aku udah bilang loh padahal.
1: Tapi mungkin ya kalau maksudnya kita saya maksudnya mungkin saya ada menyangkut pautkan sama Ain tadi karena sebenarnya kalau yang saya pahami masalah Ain itu mbak jadi kayak sharing itu bagus cuma pada
2: don't call me mbak, say Indah.
1: Indah Sukma.
2: Lengkap
1: jadi sharing itu bagus sebenarnya karena pada dasarnya kan kita sebenarnya mau berbagi kebahagiaan kan ke sama orang-orang lain.
2: Ya kan
1: sebenarnya mbak.
2: Sebenarnya
1: cuma di apa ya, kita ini bukan menjaga-jaga juga, cuma tidak ada yang tahu kalau di bagian dunia yang lain ternyata ada yang tidak suka kalau kita senang.
0: That's right.
2: Nah itu maksudku, kan orang jadi bilang gini, jangan dibicarain pamali, nanti malah takutnya orangnya jadi iri hati. Nah kan kalau orang iri hati kan berarti dia ngedoain yang gak baik dong.
1: Betul.
2: Misalnya contoh Iye punya motor baru. Kan paling sering itu tetangga punya motor baru, tetangga yang berisik kan. Iye sekarang udah bawa mobil motor baru nih. Wah. Gak bener ini, pasti dia ini. Pasti pokoknya didoain yang enggak-enggak lah. Alah paling nanti kecelakaan ya. Entah kenapa beberapa hari kemudian benar kecelakaan. Itu fenomena itu gimana, Kak?
1: Apakah itu ada hubungan dengan Ain, saya tidak tahu ya, tapi kayak karena setahu gue, itu Ain sebenarnya ada memang penyakit spesifiknya.
2: Oh, iya?
1: Setahu ku, lebih kayak kalau yang dibilang penyakit Ain itu mbak, kalau yang saya, bukan saya baca, yang saya baca itu pun sebenarnya yang saya baca sebenarnya masih sedikit sekali ya. Jadi lebih ke fisik manusia, yang orang bilang kayak, ih, kayak dia memuji-muji diri sendiri kayak, ih cantik sekali dia kalau di sini begini.
0: Oke, okay. Oh berarti dia pujian orang ke dia.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Kalau yang saya tahu ya, jadi kayak
0: itu. Makanya kenapa kalau tiap kita memuji itu harus ada Masya Allahnya gitu-gitu ya untuk menghindari Ain ya.
1: Iya karena pada akhirnya kita kembalikan semua ke Allah. Kalau di kami ya. Takutnya nanti dia takabur atau apa. Dia merasa karena dia sendiri jadi dia bisa cantik lah, dia jadi bisa apalah. Sebenarnya apa lebih ke kesombongan jadi sebenarnya apa-apa akhirnya ini.
2: Iya kan? Maksudnya kayak pada didasari sebenarnya niatan awalnya itu mau apa? Kalau niatan awalnya mau pamer, ya pasti akan feedbacknya jadi jelek gak sih ke kita?
1: Sebenarnya mbak, kalau mau dibilang pada akhirnya itu niat betul. Cuma kan
2: niat apa nih pamer?
1: Seperti yang mbak bilang tadi toh, kayak sebenarnya ini semuanya ini tergantung pada niatnya. Tapi itu lagi mbak, tergantung eksekusinya bagaimana lagi sebenarnya. Betul niatnya baik, tapi tiba-tiba eksekusinya kayak memang seolah-olah dia kayak ria,
0: pamer,
1: mau bagaimana? Kayak mending menahan diri enggak sih?
2: Iya.
1: Kalau saya, semoga teman-temannya mendengarkan ini, kalau memang ada yang salah saya minta maaf ya.
0: Iya, ini kan
1: cuma
0: pandangan kita masing-masing aja gitu. Tapi kalau kalian mungkin punya pandangan lain, Boleh kali.
2: Iya, boleh chat kita ya di WhatsApp,
0: di IG juga dan di aplikasi RR Digital.
2: Betul. Lanjutin,
0: tapi kalau kamu pandangan kamu sendiri Wahyu, oversharing itu gimana sih?
1: Oversharing? Baik tidak baik sih. Yeah. Kalau baiknya apa? Mungkin dia, oh ini mungkin aneh, saya tekankan ke saya. Mm-hmm. Kayak saya mau oversharing kalau saya, pas-pas kota yang mungkin jadi bingung saya. Kayaknya tidak baik di oversharing deh. Karena kayaknya tidak semua orang mau tahu apa yang kau pikir.
0: Nah, tapi ini berbeda pandangan juga sama Indah.
1: Oh. Gitu.
0: Karena menurut dia sesuatu yang menurut dia mau dibagiin gitu ya. Mm-hmm. Gak apa-apa sebenarnya, itu kan kebahagiaan dia.
1: Tapi harus jelas dulu menurutku ya. Jadi kayak, kapan kita bisa dibilang over sebenarnya? Kan sharing kan boleh. Sesama teman lah.
0: Nah, jadi konteksnya kemarin kita bawa medsos. Karena kan kita sekarang hidup di dunia yang serba cepat gitu.
2: Digital, medsos ya.
0: Digital gitu ya. Medsos kan sekarang apa-apa orang ngasih kabarnya di medsos ya, story. Betul. Dan segala macam. Nah, apa ya, di medsos itu biasanya kadang kita tanpa sadar oversharing di sana, story dan segala macam, kayak lagi di mana dan juga biasanya lagi story apa sih itu yang dibilang oversharing ini, kayaknya ketika kita terlalu mempublish hal-hal pribadi dari diri kita, yang gak sih kayak kemarin soal story kita lagi di mana, alamat kita
2: ya,
0: yang soal notes yang juga punya ternyata fitur apa
1: location.
0: Sih
1: namanya?
2: Location ya,
0: gitu. Nah itu sebenarnya udah jatuhnya oversharing gak sih, karena udah ngasih tahu tempatnya di mana gitu untuk orang-orang yang kemungkinan hari itu lagi gak suka sama dia, atau mungkin lagi ada sakit hati sama dia. Bisa jadi gak sih kalau dia punya niat jahat untuk nyusul dia ke sono?
1: Gimana ya sebenarnya kalau ini kita ini mau membatasi orang, cara berpikirnya orang ini, ceritanya.
2: Kita hanya bagi cara berpikir kita sih.
1: Enggak mbak, tadi kalau statement EX sendiri tadi, jadi kayak kita ini ceritanya lagi anu nih, taruh nih. Bukannya memangnya kalau di Instagram itu bisa mematikan location-nya ya?
2: Bisa.
1: Jadi sorry, kita jadi sekarang kayak saya lagi mau mengaktifkan nih. Tapi saya karena gue nih tiba-tiba ada satu kejadian, orang ini yang tidak suka sama saya karena saya bagi. Jadi dia tahu di mana saya?
2: Iya.
1: Jadi dia bunuh. Oh, berarti tidak bagus.
0: Bukan bicara ada segala macamnya, cuma ada hal-hal lain yang mungkin bisa berdampak negatif ke kamu.
1: Betul. Gitu. Oke. Okay. Jadi oversharing tidak bagus.
0: Itu over enggak sih?
1: Over. Yeah. Tidak sih sebenarnya. Gimana ya?
2: Mungkin bisa dibacain dulu kali konteks oversharing kayak kemarin ya, ya.
0: Okay,
2: di bisa. IG. Tunggu ya, aku lihat dulu.
1: Tidak, karena begini mbak, saya tidak, kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu di mana titik, di mana titik dibilang itu kalau kita itu over. Maksudnya kalau kita sharing kayak, saya hari ini lagi bad mood saya. Kenapa? Karena di rumahku itu lagi banyak sekali orang.
0: Nah, terus itu menurutmu gimana? Itu over gak sih?
1: Masih oke sih.
0: Masih oke. Oke, berarti kan ini beda pandangan ya teman berdua. Karena akhirnya kan kita kalau berbicara anak muda sekarang gitu. Sadar gak sih kalau anak muda tuh zaman sekarang punya akun Instagram lebih dari satu?
1: Betul.
0: Bahkan ada yang sampai tiga loh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, apa sih gunanya itu kalau gak pengen
2: BTW ya? Kamu punya
1: second account gak? Wahyu Shop.
0: Itu pakai apa?
1: Jual batik.
2: Seriusan?
1: Tidak.
2: Seriusan ini.
1: Saya mbak, kalau saya kebetulan memang saya punya.
0: Tapi, saya juga punya.
1: Tapi begini, saya pakainya untuk jadi kayak saya mau follow-followan ini, follow-follow toko-toko yang toko-toko saya rasa bakal saya cari nanti.
2: Oke. Okay.
1: Jadi rata-rata following itu pak, memang isinya memang toko-toko yang mau saya beli nanti barangnya.
2: Oh
0: beda. Dia berarti tujuannya untuk yang nantinya bakal kamu ikutin atau bakal kamu beli barang-barangnya.
1: Betul. Ya? Jadi memang untuk penyimpananku sendiri, Ji. Bukan memang saya mau.
0: Biar gak lupa ya.
1: Betul. Bukan untuk mengeksklusifkan. Jadi saya pilih-pilih orang lagi yang mau saya anu. Saya juga kalau pakai teori itu saya tidak terima sebenarnya.
0: Saya pakai teori yang itu lagi.
2: Yang mana?
1: Kenapa?
2: Nah, yang mana? Teori yang mana?
0: Yang second account yang
1: saya punya second account nih. Saya mau karena saya mau follow-follow orang-orang yang saya suka saja. Kenapa?
0: Enggak, itu bukan saya suka-suka ya. Lagi-lagi nih kita berbicara bukan soal suka-suka gitu. Jadi kenapa mesti dipilih gitu ya second account ini? Karena menurut saya tidak semua orang suka dengan apa yang saya bagiin di media sosial pertama saya. Ya enggak sih? Kayak semisal nih pencapaian sebagai seorang PNS gitu.
2: Yeah. Ya
0: enggak sih? Ada orang yang enggak suka dengan itu. Ada juga orang yang suka. Maksudnya ada orang yang kayak alhamdulillah kita, ya dia udah PNS. Tapi di sisi lain ada orang yang mungkin sekarang lagi bertempur dengan pekerjaan gitu. Yang pengen banget di posisi itu. Jadi kayak ada iri hatinya lah, ada sedihnya juga, yang kayak gitu-gitu. Makanya kenapa bikin second akun? Karena gak semua orang juga suka dengan apa yang saya bagiin kesehariannya lah.
1: Tapi kan bukannya dia follow kok karena dia suka gaul?
0: Enggak dong.
1: Begitu tuh kalau begini.
0: Lah kan akun Instagram kita kan udah ada dari tahun
2: 2016
0: ya. Okay. Nah itu kan tujuan awal bikin akun Instagram.
2: Dulu yang jual-jual followers gitu.
0: Iya dulu
1: ya, kan kita ngikut-ngikutin. Kau follow-followan semua orang kenapa coba? Karena kau kenal gak sih?
0: Itu pertama. Iya, tapi yang berikutnya ada juga yang kayak gak kenal, jadi kayak orang-orang dari luar Palu
2: biar
0: juga ada.
2: Biar followersnya banyak tahu.
1: Pada akhirnya sebenarnya mereka itu follow kau karena mereka tertarik dengan apa yang kau punya.
0: Tapi kan zaman dulu belum ada story gak sih?
2: Belum ya?
0: Belum, 2016 belum kan belum ada story.
1: Iya, tapi kan masih posting. At least,
0: yes.
1: your post, they like tertarik, it maksudnya iya. Begitu ya. Maksudnya, kenapa jadinya, bukannya jadinya kau suzon ya sama orang-orang?
0: Iya jatuhnya sih harusnya iya kayak toh. Gitu.
1: So. Sebenarnya seperti itu. Karena sebenarnya kita itu tidak bisa membatasi pemikirannya orang. Tapi yang saya pahami ketika dia approve untuk follow kau, artinya sebenarnya dia tertarik dengan apa yang kau punya.
0: Udah bisa menerima dengan segala
1: hal yang saya bagi. Seharusnya. Sehaters-hatersnya orang berarti tetap dia tertarik sama apa yang kau buat nanti.
2: Sayangnya kalau aku lihat fenomena second account, yang punya akun yang gak siap.
1: Maksudnya? Apa maksudnya tuh?
0: Bakalan panjang nih ya.
2: Iya, yang punya akun yang gak siap. Sorry ya, aku bahkan gak punya second account. Kenapa? Karena gini loh, kalau melihat teman-temanku yang punya second account ya, atau siapapun, jadi mereka mau first account itu adalah version mereka in the general. Jadi inilah kulit mereka di public. Jadi dia mau, dan di follow orang, dia mau dikenal seperti yang di second account, di first account. Nah, tapi tiba di second account, dia itu mau jadi dirinya yang dikenal hanya mungkin hanya untuk 5 atau sampai 10 orang. Jadi apa yang dia tampilkan di first account dengan di second account itu berbeda. Karena karena segmennya beda. Nah, jadi karena segmennya beda, terus jadi ngeblank aku, kaget aku, sumpil. Nah, jadi segmennya itu beda, dan yang aku lihat bukan yang diperhatikan itu bukan yang ngefollow kita, tapi kita yang punya akun. Gimana sih?
1: Oh.
2: Gimana sih kayak kamu misalnya nih, kamu berteman sama 11 teman kita satu angkatan.
1: Yeah.
2: Nah, kamu ternyata akrabnya cuma aku sama Gina. Nah. Kamu gak mau postinganmu ini dilihat sama 11 orang yang lain, 11-11-nya.
0: Itu, masuk.
2: Nah, kamu cuma mau dilihat kita bertiga aja nih.
1: Kenapa?
2: Akhirnya, karena kamu hanya berteman secara general dengan mereka.
1: Oh.
2: Gak sedekat itu.
0: Gak sedekat itu.
2: That's why ada akun close friend.
0: Bukan
2: ada,
0: akun fitur close friend.
2: Ada opsi close friend.
0: Jadi itu sebenarnya close friend itu adalah opsi lain selain dari second account ya?
2: Iya.
0: Karena kamu memilih orang-orang siapa aja yang bisa melihat story kamu. Gak semuanya.
1: Iya.
0: Masuk kan?
1: Masuk. Iya.
2: Wow kan? Bagus kan? Nah, itu makanya bukan yang nge-follow ini yang khawatir, tapi yang punya
0: yang akun. Yang akun.
1: Khawatir story-nya bakal dilihat siapa-siapa.
0: Iya.
1: Oh.
0: Gak semua orang suka dengan story-story kita gak sih? Apalagi kalau momennya kita nge-story-in yang aneh-aneh. Paham gak sih kesadaran kita tuh kan random.
1: Ya.
2: Yeah. Yeah, that's why aku bilang tadi malam, aku surprisingly kaget sih. Maksudnya masih punya banyak tenaga ya teman-teman ini. Bahkan sampai ada yang third account.
0: Sampai tiga.
2: Ada third account.
0: Kalau yang kedua udah realnya. Yang
2: ini ring apa? Satu.
0: Ring satu. Real good Kelly F. Itu ya.
2: Iya, jadi dan aku gak bisa salahkan sih kenapa kemarin kita bahas ya, karena itu kayaknya aku belajar dari kita yang Gen Z ini bahwa memang set

0: saya mau story ke mereka saja. Mm-mm. Tapi saya tidak mau story ke mereka.
1: Kalau saya ini. kalau saya itu tadi karena menurut saya tidak semua orang suka dengan story kerendaman saya. Kayak gitu, makanya kan itu lebih dikerucutkan ke orang-orang terdekat aja gitu.
0: Tidak masuk di saya itu.
1: Gini, ada tulisan lagi nih bahwa bagaimana caranya kebanyakan remaja memilih dua sisi kehidupan dari second account ya. Jadi umumnya akun Instagram utama itu digunakan sebagai personal branding.
0: Oh, kalau itu masuk. Okay, masuk.
1: Jadi make sense tidak kalau orang yang punya second account itu akun pertamanya biasanya kayak
0: memang,
1: hantu ya.
0: Memang formal-formal lah.
1: Postingan yang gak ada. Kadang juga kalaupun ada paling postingan dia yang menunjukkan yang rapi, brandingannya yang dia good, gitu ya.
2: Dia ingin memperlihatkan seperti ini laku di mata dunia.
1: Iya. Okay. Sisi sempurnanya dia ya, ada di. Iya
2: ternyata pas second account.
1: Akun sedangkan second akunnya tuh menunjukkan sisi lainnya dia. Kayak sisi alaynya dia ada di second accountnya dia gitu. Nah itu saya pakai itu. Sisi alay saya ada di second account. Karena alay-alaynya saya yang bisa terima cuma teman-teman dekat saya aja gitu. Nanti takutnya kalau saya tampilkan ke first account yang versi alaynya saya, pandangan orang terhadap saya itu jadi beda nggak sih? Jadi kayak, oh kayaknya nih orang gitu deh, kayak gitu-gitu. Untuk meminimalisir pikiran-pikiran negatif orang ke saya.
2: Ya, jadi kayak lebih sebenarnya pemilik akunnya yang nggak siap.
1: Iya, menunjukkan jati diri yang sesungguhnya.
2: Nggak siap.
1: Ya, sebenarnya kasarannya gitu yang seperti kan? Kamu sebutin mbak.
2: Iya.
0: Tapi apakah itu sebenarnya
2: nggak semua orang berani untuk diterima dunia dengan
0: berarti sebenarnya kita semua ini sudah versinya. Dibentuk sebenarnya kita ini sebenarnya sudah dibentuk untuk memiliki beberapa kepribadian dengan
2: I don't know ya because I literally don't have second account. Kau
0: menurutmu bagaimana Nick yang sebagai punya dua account? Sebenarnya kau merasa kau punya dua, ada sih.
1: Dua dunia, dua kepribadian dunia. Yang berbeda.
2: Tiga dunia untuk
0: saya sih, maksudnya kalau mendengar dengan alasanmu tadi yang kau bilang, ini memang jadi personal branding, karena memang kerja untukkan lah, kayak business account. Maksudnya okay, tapi kalau cuma untuk berteman saya rasa kayak, wah kayak kejauhan deh kalau pengen. Tak lewat tanah anak sekarang ya, tapi oke lah. Okay, saya boleh paham,
1: Masuk kan ya. Paham. Nah itu tadi kalau untuk akun utamanya tuh digunakan sebagai personal branding untuk menjaga identitas diri, menampilkan prestasi, atau sekedar menggugah aktivitas lain-lain teman berdua ya. Berbeda dengan second account yang sebenarnya ini lebih bisa dibilang akun-akun yang cenderung untuk oversharingnya dia lah teman berdua, ekspresif dan ya, tentunya ekspresif, penuh dengan spam unggahan.
0: Okay,
1: nah
0: jadi,
1: spam-spamnya kita juga tuh kalau udah banyak pasti annoying untuk orang lain. Apaan sih gak jelas yang kayak gitu.
0: Jadi kita jadi oversharing sebenarnya ini tergantung konteks dan tergantung orang yang dituju.
2: Itu. Iya. Ah. Jadi sebenarnya makanya aku bilang aku salut sama Gen Z ya. Karena mereka sedari awal sudah set boundaries. Tidak semua orang bisa kenal the real me gimana.
0: Oh, iya.
2: That's why it's good. Tapi ya butuh energi besar untuk punya second account. Tapi gak tahu ya.
0: Yeah.
2: Karena aku belum pernah ngalamin punya second account.
0: Betul.
2: Itu sih.
0: Ada Justy Blay.
2: Itu kan belum belum mulai. Yang baru aku follow cuma dia Magina. Itu belum posting apa-apa.
1: Nah jadi ya teman berdua, para remaja ini memaknai second account ini sebagai ruang aman untuk berbagi unggahan tertentu karena jumlah audiens yang lebih sedikit dan
2: eksklusif. Wahyu udah masuk bapak-bapak di.
1: Kenapa eksklusif? Karena yang masuk second account itu adalah orang-orang yang kita pilih, yang menurut kita dia tidak akan menjudge mental kita.
2: Sama ini gak sih? Aku ingat dulu temanku.
1: Mati mic-nya, okay.
2: Masih ada sekarang?
1: Okay.
2: Temen aku dulu, dia... Kenapa suara ngurangin robot?
1: Okay, sudah.
2: Temen aku... Jadi dia itu kenapa punya second account? Karena pas di first account, kan ada gak sih orang-orang yang kayak, aku udah follow kamu. Masa kok kamu belum follow aku abis sekarang? Follow back dong. Tahu kan? Follow back. Nah, padahal dia gak suka sama ini orang. Paham gak sih?
1: Iya,
2: dan kadang-kadang ada orang yang nge-follow kita itu cuma mau lihat kapan cuman kita jatuh.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi,
1: that's the point.
0: Tapi kan ada kalau masalah itu tuh sebenarnya menurutku ada sebenarnya fitur dari Instagram yang sebenarnya kita bisa memute mereka-mereka ini.
2: Betul.
0: Ya, so ya. Apa yang jadi masalahnya?
2: Itu kan ya, terbaru.
0: Betul.
2: Kalau udah terlanjur punya second account, mbak apa? Pakai fitur-fitur itu.
1: Asik nih ya, ada pembanding ya di antara pembahasan kita semalam ya.
2: Toh, ya. Tapi balik lagi sih, itu sih senyamannya manusia kan, dia mau pakai dengan cara apa yang aku gak sampai sih sampai sekarang, apakah Facebook?

0: Bu juga ada orang second account?
1: Tidak ada kayaknya.
2: Enggak ada. Enggak tahu. Kalau lebih dari satu akun, jujur saya punya dulu.
0: Yang PT Cinta.
2: Iya, tapi zaman Facebook
0: Bengkel saya. Bengkel Cinta Lestari.
2: Zaman Facebook saya banyak itu zaman-zaman 2014.
0: Kenapa yang... kamu mau punya Facebook banyak?
1: Punya banyak persona kan?
2: Betul. Enggak ya, enggak tahu. Kalau dulu kelihatannya orang yang punya banyak akun itu keren, Mbak. Makanya berasal dari situ saya bikin akun Facebook sampai 3 kalau enggak salah.
0: Wow.
2: Dengan nama-nama
0: iya,
2: Facebook.
0: Iya, sayang kamu celamanya celah.
2: Yakin dan percayalah sealai itu.
0: Wih. PT Mencari Cinta Sejati.
2: Iya. Tapi masih zaman itu ya, sekarang yang sisanya udah enggak tahu passwordnya, jadi yang aktif cuma satu.
0: Oh, cuma satu ya.
2: Dan juga
0: oh,
2: udah enggak begitu aktif lagi di Facebook.
0: Oh, iya?
2: Facebook adalah tempat-tempat untuk mencari informasi di sekitar rumah saya.
0: Oh, oh
2: karena
0: iya.
2: Karena di sana banyak ibu-ibu yang biasanya
0: update ya, update apa yang
2: karena
0: terjadi
2: sekarang
0: ya.
2: Facebooknya udah turun ke ibu-ibu ya, FB iya. Pro dan segala macam, Instagram yang anak muda yang masih main.
0: Betul sih.
2: Gitu.
0: Oke, teman Pro 2 nanti kita balik lagi ya.
2: Sebentar. Gak usah balik lagi deh, 50, hampir jam 5.
0: Biar napas dulu dikit.
2: Eh jadi ya teman berdua, nah. Nih hasil riset menjamin, katanya menyatakan bahwa 82,1% responden remaja memiliki second account di Instagram, sebagian besar menyatakan bahwa unggahan pada akun utama harus diseleksi. Itu hasil riset ya.
0: Iya.
2: Oh, iya, hasil riset yang udah ada di tahun 2026 dari menjamin S dan Putri, teman berdua.
0: Oh.
2: Nah, bagaimana sebenarnya analisis fenomena second account dari kacamata Erving Goffman? Itu ya, teman berdua, dalam teori dramaturgi gitu. Nah, kehidupan dianalogikan sebagai penanggung atau akun Instagram yang berisi aktor atau para remaja, teman berdua. Panggung ini terbagi menjadi panggung depan, akun utama dengan unggahan yang lebih selektif dan audiens yang lebih banyak. Lalu panggung belakang, second account dengan unggahan yang lebih bebas dan audiens yang lebih sedikit. Gitu. Terus bagaimana jika tren ini terus berlanjut, teman berdua? Seorang remaja dapat membedakan mana yang ditunjukkan ke publik dan mana yang bersifat private, sehingga mereka dapat lebih memahami konstruksi diri dalam masyarakat digital dengan beradaptasi sesuai audiens dalam ruang lingkup yang berbeda, teman berdua ya. Dan apakah ada cara lain untuk menjaga identitas dan mengekspresikan diri? Sebenarnya membuat second account ini bukanlah suatu keharusan ya, teman berdua. Sebagai remaja kita juga dapat menjaga identitas dengan tidak oversharing serta mengekspresikan diri dengan memperhatikan boundaries atau batasan yang disebutin tadi sama Indah, teman berdua ya. Gitulah kira-kira. Jadi menurut kalian gimana nih, teman berdua? Apakah praktik second account ini akan menyebar luas di media sosial selain Instagram? Dan apakah tren ini akan terus berlanjut mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat?
0: Ya kita lihat ya ke depannya, kalau menurut aku sih tergantung kembali ke manusianya sih. Mm. Karena kalau mau prediksi kayak gitu agak susah ya.
2: Mm-mm.
0: Karena mental, yang selanjutnya kan mental breakdance.
1: Betul.
0: Itu padahal dari aku, jadi kebalikan ke manusianya dan bagaimana pemerintah mengelola mental masyarakatnya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau dari Bapak Wahyu?
1: Saya kayaknya masih berusaha mencerna. Tapi kayaknya saya dapat maksudnya titik betulnya kenapa kita butuh, bukan kita butuh sih, memang ada beberapa orang yang punya second account dan punya first account.
0: Yes.
1: Selain yang tadi saya bilang tuh yang business account. Sebenarnya kalau mulai enggak tahu ya, lupa saya dari tahun berapa begitu, memang orang itu mencari pekerjaan juga melihat
2: akun kan?
0: Betul.
2: Ya, betul. Jadi kalau menurut Rizky Kurnia Wijaya ya,
0: oh, yang pernah Rizkur ya.
2: Yang udah jauh di sana, itu katanya kalau akun Instagram kita itu adalah etalase diri.
0: Ya. Betul.
1: Jadi sebenarnya betul juga. Jadi ya.
2: Jadi takutnya kerendaman kita itu nanti bakal dinilai lain-lain gitu sama orang yang gak kenal kita.
0: Hmm.
2: Masuk gak sih?
1: Masuk. Jadinya masuk dengan alasan itu ya. Oke, berarti saya terima.
0: Iya kan.
2: Dengan alasan itu
1: dia
2: terima. Tapi kalau alasan kita memilih-milih teman untuk masuk ke close friend kita, itu dia belum masuk.
1: Apa? Jadi apa sebenarnya poin dari story itu menurutku ya, Mbak? Maksudnya kalau memang mau cerita sama teman-teman dekat, cerita, enggak usah dipamer-pamer ke story lah. Langsung saya, guys, gue lagi di
0: kebunian. Nah, berarti itu yang aku bahas tadi malam. Hmm. Aku bilang kalau aku versi sharingku,
2: dia nelfon.
0: Aku langsung nelfon teman-temanku. Guys, gini. Tapi kan enggak semua mengekspresikannya dengan cara seperti itu dong. Ada orang yang kemarin kita faktornya satu, kesepian.
1: Oh, betul.
0: Yang jadi kedua, satu lagi? Apa ya, kemarin ya? Ada beberapa faktor. Dan salah satunya faktor kesepian. Enggak semua orang punya orang yang mungkin kayak aku, ada ya, langsung bisa aku telepon kapan aku butuh gitu, nggak semua.
2: Sama ya,
0: nah
2: iya.
0: Dari situlah dia butuh ada perhatian dari mana, dari orang yang ngelihat
1: story-nya. Wah betul. Nah,
0: dari situlah bentuk perhatian yang
2: iya. Dia jadi kesannya bisa. Ya berarti kalau gitu kesannya berarti yang punya second account ini adalah ajang untuk capernya dia.
0: Bisa jadi ya. Untuk orang tertentu.
1: Iya. Iyalah. Saya sepakat dengan itu karena
0: dia butuh perhatian.
1: Iya. Story yang dibangun sebenarnya menurutku ya, kalau saya, ini pengertian gue sendiri. Kalau saya percaya orang-orang yang buat story itu mau direspon. Mau
2: yeah,
1: di, mau dikomen. Gitu
2: ya.
1: Mau dikomen
0: deh. Nanti ku komen deh story-mu.
1: Kalau saya enggak usah, Mbak.
0: Tapi kalau enggak usah. Kok butuh dikomen?
1: Enggak. Kalau jokes-jokes oke okay, boleh. Saya banyak saya punya
0: story. Apa aku kirim ke DM kalian enggak direspon di sin doang.
1: Jadi itu maksudnya kalau pikiranku ya. Jadi tapi itu lagi betul yang kalian bilang tadi. Jadi tidak semua orang punya cara sharing yang sama ya.
0: Ya.
1: Ada memang yang kayak tadi yang kayak Ibu Indah Sukma yang langsung
0: jadi ibu sekarang.
1: Dia langsung jeger, "Halo teman-teman, saya mau cerita nih." Ada mungkin juga orang yang maunya di reach tapi caranya ya seperti itu. Dia story dulu. Aku kesepian nih.
2: Asik. Iya. Jadi emang
0: iya gak sih? Banget loh.
2: Second account itu tempat buat kita untuk mengekspresikan diri gitu loh. Jadi saya juga menggunakan second account itu untuk menjadikan akun itu sebagai akun kenangan saya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya harus diabadikan gitu loh, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Dan harus disimpan rapi.
0: Mas Isan punya
2: di dalam media gak? Sosial. Kok enggak punya sih? Oh, milenial enggak punya. Gen Z nih rata-rata yang pakai second account sampai third account ya, teman Pro 2. Hah? Iya harusnya ada kan. Kalau di Twitter kan lebih update informasi-informasi terbaru dari
0: Indonesia. Twitterku cuma gitu satu ya. Dan aku sapu.
2: Iya udah ditelepon ayang kamu tuh, pergi loh Mejen.
0: Aku Twitterku gitu. Aku pakai udah lama banget enggak aku
2: pakai. Saya biasanya cek-cek update informasi.
0: Kalian kayak masih aktif Twitter?
2: Masih.
1: Saya tidak.
0: Enggak.
2: Saya masih.
0: Aku malah ke Threads sekarang.
2: Oh iya, Threads juga lagi rame. Threads juga lagi rame digunain.
0: Kayak lebih nyaman aku di Threads daripada Twitter.
2: Tapi katanya warga Twitter tuh orang-orang cerdas semua dalamnya, terlalu banyak berteori. Gitu-gitu.
0: Iya, oke.
2: Tapi gimana nih, kesimpulan gimana untuk yang second account ini?
0: Jadi kesimpulannya teman Pro 2, untuk anak muda yang lagi dengerin ini, kalau menurutku ya, silahkan kamu mau punya first account kek, second account kek.
2: Sah-sah aja ya.
0: Sah-sah aja, hanya tolong jaga data pribadi kalian.
2: Betul.
0: Jangan sampai ke sharing. Paling parah itu oversharing itu tentang data pribadi.
2: Data pribadi,
0: KTP. Kayak KTP, kartu kredit, location. Kartu debit, location. Karena kita gak tahu kapan itu berdampak buruk. Misalnya tiba-tiba kamu hilang duit di tabungan. Atau tiba-tiba ada yang benci sama kamu datengin kamu di lokasi yang kamu taruh di sosial media.
1: Ya, betul,
0: nah
1: betul.
0: Kita gak tahu. Tapi silahkan berekspresi, mau pakai second account, third account, silahkan. Tapi keep your personal data. Oke,
2: itu aja dari aku. Ada lagi tambahannya mas?
0: Bapak?
1: Tidak ada.
0: Ini!
2: Dia masih mencoba mencerna apakah yang kita sampaikan tadi udah masuk di dalam pikirannya atau gimana?
1: Apa ya yang bisa saya bilang ya? Apa ya?
2: Apaan tuh?
1: Mungkin kalau saya tidak tahu mungkin ada ini saya tidak tahu ada ada relasinya atau tidak tapi silakanlah berekspresi tapi sesuai boundaries yang kau rasa cukup. Kalau kau rasa memang saya bisa berekspresi dengan second account ya silakan.
2: Iya. Berarti itu termasuk salah satu boundaries dari kita juga dong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu kan artinya kan kau yang buat batasnya tuh.
2: Batasnya.
1: Saya bisanya cuma sampai sini nih sama orang-orang yang ini. Silakan. Okay. Asal jangan yang negatif-negatif sajalah. Ada second account yang sudahlah.
2: Iya, paham.
1: Begitu, Ji.
0: Dari Kakak Iye closing.
2: Ya, aman. Saya sepakat. Saya hanya sepakat dengan kalian berdua ya. Bahwa second account itu adalah bentuk dari profesional kita enggak sih? Karena akun pertama itu adalah akun yang menurut saya etalase diri tadi yang disebutin sama Rizkur ya. Itu
0: betul.
2: Adalah cerminan awal untuk orang melihat diri saya di medsos gitu. Oh ternyata orangnya gini ya, maksudnya kayak tidak begitu terbuka dengan asik. Aslinya second account terbuka banget.
0: Tapi untuk orang-orang yang dipilih.
2: Ya. Orang-orang yang udah paham dengan
0: betul.
2: Jiwa dan raga
0: jadi,
2: saya.
0: Jadi ya. Gini loh, ngerasa safe. aku gak bakal dijudging sama ya, teman-temanku ini kalau aku upload ini.
2: Itu gitu. Lebih tepatnya itu. Jadi kita lebih apa yang mencegah buat kita gak dijudge sama orang-orang. Iya kan,
0: sedih loh dijudge sama orang yang gak kenal lagi. Gimana sih?
2: Malah biasanya yang judge orang yang kenal loh. Hah? Ih, berlebihan deh. Kayak gitu-gitu berlebihan. Mas, tujuannya kan kita bukan kadang-kadang untuk dikomentarin ya.
1: Sikon yang mana tuh?
0: Dia belum pernah ngalamin ya kayaknya ya.
1: Bukannya bandres yang buat itu kalian sendiri?
0: Bukan. Maksudnya kalau di persekon ya kadang-kadang yang hujat bahkan sebenarnya yang orang kita anggap orang
2: terdekat juga. Ya, jadi
0: kayak, that's why jadinya di second account dia gak masuk.
2: Betul. Makanya orang-orang itu disortir untuk gak masuk deh lo, jauh-jauh deh lo. Karena bikin mental saya breakdown.
0: Gitu. Breakdance. Gitu. Oke, teman berdua.
2: Sepertinya pembahasan kita ini udah cukup lumayan panjang ya. Dan juga tentunya semoga bisa kalian tarik deh hikmahnya gitu ya. Dari segala pembahasan panjang ini. Apakah Bapak
0: bisa menarik hikmahnya?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Silakan berekspresi guys.
2: Betul, gak ada salahnya ya second account. Yang penting bisa menjaga identitas diri kamu gitu. Gak oversharing banget lah ya.
0: Yeah.
2: Meskipun pada akhirnya second account itu digunain buat oversharing untuk orang tertentu gitu lah.
0: Betul.
2: Ya gak sih? Yeah. Oke deh teman berdua. Thank you udah dengerin Pro 2 FM.
0: Thank you.
2: Saatnya saya Iyak Maulana pamit.
0: Indah juga pamit.
1: Wahyu pamit.
2: Dan kita bakal ketemu lagi di sore ceria edisi berikutnya teman Pro 2. Semoga masih ada waktu buat kita untuk sharing-sharing seperti
0: Betul.
2: Ini ya. Berbicara soal kebiasaan atau tren-tren di anak muda zaman now. Gitu.
0: Asik.
2: Oke. Thank you teman Pro 2. So bye-bye dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
8: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI,

0: Pendengar Pro Satria Rivalu, kanal informasi dan juga inspirasi di sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa untuk waktu maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.04. Sebelumnya kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu bernuansa Islami dan juga tentunya pengajian ayat suci Al-Quran yang pada sore hari ini akan dibawakan oleh koriah-koriah terbaik dan juga kori terbaik yang tentunya akan menjadi penanda untuk waktu masuknya maghrib di wilayah Kota Palu dan juga sekitarnya. Untuk sajian lagu-lagu bernuansa Islami akan kami lanjutkan kembali tentunya ke ruang dengar Anda. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Koriah terbaik Sulawesi Tengah, Ronawati M. Amin, Surah Fatir ayat 29. Pendengar Programa 1 dan juga Programa 4 khususnya kaum muslimin dan muslimat, selamat mengikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Kedalam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Produa FM. Promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
5: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang. Insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
4: Oke, berarti dia selain
5: sangat berpengaruh.
4: Selain di story dia juga di tag sama orang-orang
5: iya,
4: lain.
5: Iya betul kak.
4: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
5: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Nadila malam hari ini hadir lagi untuk kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di segmen obrolan komunitas teman Pro 2. Dan di studio Pro 2 kita udah kedatangan teman-teman dari bisa dibilang komunitas juga ya, karena mereka ada di salah satu wadah atau pageant maybe ya namanya juga teman Pro 2, yaitu Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat di tahun 2026. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam. Kenalan dulu dong satu persatu. Kita coba kenalan sama Nur Anissa, juara putri 1 Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo.
1: Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, biasanya dipanggil Caca. Saya sekarang menempuh kuliah di program studi gizi, tepatnya semester 5 di Universitas Tadulako, tentunya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Salam kenal semuanya.
0: Semester 5 berarti.
1: Iya Kak.
0: Selanjutnya ada Sandi Rafael. Halo. Hai. Suaranya enggak ketemu ya. Kita pindah dulu kalau gitu. Ada Rahmatia, juara putri 2 Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo.
2: Hai Kak.
0: Silakan boleh perkenalkan dirimu.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Rahmatia. Saya akrab dipanggil Tia dan sekarang menempuh di Universitas Tadulako, tepatnya di jurusan S1 Gizi, dan sekarang menempuh semester 3.
0: Ini gaya ngomongnya kayaknya ada juri di depan deh. Santai aja kali guys.
1: Pageant Kak, pageant.
0: Sekarang kita ke Sandi. Halo Sandi.
3: Ya, halo Kak.
0: Kalau Sandi, kamu kemarin juara putra 3.
3: Iya Kak.
0: Juara putra 3 kamu semester berapa?
3: Kalau saya semester 1 Kak.
0: Wow, junior berarti ya.
3: Iya Kak.
0: Kalau Tia tadi semester?
2: Semester 3 Kak.
0: Oh, 5, 3, 1 ganjil semuanya. Ini by the way tidak bawa pasangannya masing-masing berarti ya. Apakah juaranya berpasang-pasangan beda?
1: Kalau di sistem Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri itu dutanya tunggal Kak. Jadi tidak ada putra dan putri. Jadi hanya representasi dari Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu winner 1, runner up 2, kemudian runner up 3.
0: Mungkin bisa dibantu dijelasin Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat ini kayak gimana sih sebenarnya? Tugasnya tuh ngapain, dan goalsnya adanya Duta Kesehatan Masyarakat ini untuk apa gitu?
1: Mungkin barangkali dari saya mungkin ya. Izin teman-teman semuanya. Jadi Kak, Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat ini saya rasa bukan hanya sebagai ajang pemilihan, yaitu suatu individu yang ketika menang hanya memakai selempang dan juga memakai mahkota, tapi merupakan representasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri untuk menjadi perpanjangan tangan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menjadi bisa dibilang individu yang inspiratif, kemudian komunikatif, dan juga pastinya berkolaborasi dengan kesehatan masyarakat untuk menempuh atau menuju tujuan sesuai dengan visi misi kesehatan masyarakat.
0: Visi misinya apa tuh?
1: Aduh, saya nggak hafal lagi. Intinya visi misi kesehatan masyarakat ini menjadi fakultas yang berstandar internasional yang akan bisa menjadi salah satu solusi di mana kita akan memecahkan isu-isu masyarakat. Tentunya kesehatan masyarakat, dan juga mungkin dari program studi gizi itu sendiri, yaitu program studi yang berstandar internasional dengan berwawasan bencana, karena kita berada di kota Palu yang kondisi geografisnya sudah pasti kita semua tahu, dikit-dikit gempa, jadi berlandaskan hal tersebut.
0: Wow, luar biasa. By the way, waktu pemilihan Tia kemarin apa aja nih penilaian gitu yang ditampilkan?
2: Yang pertama itu kalau dari penilaian yang pertama itu dari segi jalan, catwalk. Terus yang dinilai public speakingnya, cara menyampaikan seperti visi misi, terus dampak apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, Tetapi bukan hanya kepada masyarakat, tentunya di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu. Terus bagaimana pencegahan-pencegahan penyakit ketika ada masyarakat yang terdampak? Bukan hanya masyarakat tetapi masyarakat yang ada di kampus seperti mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat maupun Gizi.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalian ini role model gitu ya. Iya, ini ya. Setiap tahun kah ada pemilihannya?
1: Izin menjawab nih kak, karena saya yang lama, saya yang tua di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi kakak, FYI, for your information, ajang pageant Duta Kesehatan Masyarakat ini baru dilaksanakan 2 kali dengan tahun ini. Pertama itu, ini merupakan salah satu ide dari dekan kita sendiri yaitu Prof. Mala. Selamat malam Prof. Mala kalau dengar ini. Jadi pertamanya itu diadakan 2025 kemarin, kemudian ini adalah kali kedua diadakannya Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat.
0: Oh, kali kedua. Raisa dong ya. Oke, kali kedua dan akhirnya kepilih gitu. Kalau Nacho sendiri nih, gimana menurutmu dan perasaanmu ketika Sandi ya terpilih menjadi juara putra 3 ya untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat, apalagi baru semester 1 ternyata.
3: Iya, Kak.
0: Kenapa waktu itu ikut? Coba-coba.
3: Pada saat itu mungkin ya coba-coba juga.
0: Ini ketagihan ya.
3: Terus apa sih namanya, ada teman itu coba menawarkan, kau kenapa gak coba daftar Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah coba-coba begitu, gak taunya menang juara 3.
0: Oh oke, okay. Wow. Terus apa nih poin yang kalian, biasanya kan ada yang untuk public speaking, ada materi gitu atau apa sih namanya yang disampaikan untuk menambah poin gitu. Adakah yang esai? Ada esai yang disampaikan tentang apa gitu? Program kerja andaikan saya terpilih misalnya.
1: Oke, mungkin kayaknya. Jadi gini Kak, kita untuk persyaratan atau bisa dibilang tolak ukur penilaian pada saat pemilihan pageant Duta Kesehatan Masyarakat itu tidak disyaratkan esai, tetapi bisa mempresentasikan atau bisa mengemukakan visi dan misi tersendiri dari kita sebagai Duta Kesehatan Masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian Kak, saya ingin menginformasikan kemarin pada saat pemilihan Duta Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako 2026 itu dirangkaikan dengan kegiatan atau bukan pembukaan, sebenarnya pencetusan ada yang namanya Berani Magaya. Jadi Berani Magaya ini Kak, itu adalah salah satu program untuk penurunan angka isu di kesehatan masyarakat, yaitu tuberkulosis di Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah salah satu bisa dibilang fokus kita untuk menjadi representasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai fakultas pencetus. Jadi kita duta sebagaimana bisa mempromosikan, sebagaimana bisa mengedukasi dan juga mengajak masyarakat untuk terhindar dari yang namanya TB tadi.
0: Oke. Oh, kalau Sandi sendiri apa tuh kemarin visi misi yang ditawarkan sehingga bisa terpilih?
3: Untuk saya kemarin itu saya menawarkan bagaimana caranya kita itu untuk menurunkan angka stunting khususnya di Sulawesi Tengah, mulai dari caranya kita itu memberikan asupan gizi kepada ibu hamil.
0: Oke. Terus?
3: Terus juga
0: Concernnya ke stunting gitu ya? Bagaimana memberikan asupan gizi ke ibu hamil agar anak yang lahir tidak berpotensi dilahirkan secara stunting. Oke. Kalau Tia?
2: Kalau untuk saya sendiri, visi misi yang saya berikan itu tentunya dari segi kesehatan, dari kan saya bagian dari gizi, pasti tentunya visi misinya itu berada di anak-anak dan ibu hamil. Banyak kemarin yang sempat saya lihat itu berada di Donggala, di sana masih banyak anak-anak itu yang mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan itu merupakan salah satu bisa dibilang itu harus dikurangi, begitu. Apalagi sekarang banyak anak-anak itu yang baru usia 3-8 tahun itu sudah mengalami masalah-masalah kesehatan yang kronis.
0: Misalnya?
2: Seperti penyakit degeneratif, contohnya seperti TBC, terus
0: diabetes,
2: penyakit
1: hipertensi,
2: penyakit jantung, itu merupakan salah satu mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak seperti
1: junk food
2: misalnya, terus sering mengonsumsi makanan-makanan yang manis yang terdapat di
1: jajanan SD misalnya yang kerap mereka temui di sekolah.
0: Oke, seperti itu. Oke, berarti teman-teman ini program kerjanya luar biasa ya. Kita break dulu, nanti setelah ini kita ngobrol lagi program kerjanya itu diaplikasikan dalam bentuk apa nih? Apakah langsung turun ke lokasi atau ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kok dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih teman berdua, kamu masih menyaksikan dan juga mendengarkan program kita di Jaga Malam malam hari ini. Dan siaran ini bukan hanya dapat kamu dengarkan melalui 105 FM, tapi juga bisa kamu saksikan di channel YouTube RRI Palu. Kamu bisa komen di sana, tinggalkan pesan kamu untuk pertanyaan kepada tiga kakak-kakak yang keren di sini, atau juga bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Oke, silakan di download ya di Play Store kamu. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat 2026. Mereka ini adalah duta-dutanya gitu ya. Jadi dutanya di sini berarti bisa dibilang mereka role modelnya dari mereka ini adalah wajah dari kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat yang ada di Universitas Tadulako. Semuanya prodinya gizi ya?
1: Iya kak.
2: Gizi.
0: Kalau di kesehatan masyarakat apa aja selain gizi? Apa cuma gizi?
2: Kesmas sama gizi aja.
0: Okay. Iya. Kesehatan masyarakat dan gizi. Iya. Okay. Saya mau ke Sandi dulu karena paling adik ya, paling bungsu di sini semester 1. Apa sih yang buat kamu itu optimis untuk mengikutin duta Fakultas Kesehatan Masyarakat, apalagi bisa dibilang mungkin sainganmu adalah senior-senior gitu?
1: Yang buat saya optimis itu kak, karena saya mengikuti ajang duta itu bukan hanya kali ini pertama saja.
0: Oh.
1: Tapi sudah 3 kali kalau tambah dengan duta Fakultas Kesehatan Masyarakat kak.
0: Oh, di luar kampus berarti kamu duta juga?
1: Iya kak.
0: Duta apa aja? Bukan duta sampo kan?
1: Ya bukan
0: kak. Apa dong?
1: Yang pertama itu waktu SMA, saya pernah menjadi duta anti perundungan.
0: Wow, SMA mana?
1: SMA Negeri 3 Luwu kak.
0: Wow, duta anti perundungan, ih keren. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol ya.
1: Iya kak.
0: Terus?
1: Terus yang kedua itu saya juara 5. Duta Budaya Kabupaten Banggai.
0: Wow, okay. Berarti memang ini putra Luwuk ya?
1: Iya kak.
0: Okay. Putra Luwuk yang sudah banyak berkontribusi dan akhirnya di universitas pengen kasih lihat lagi nih. Ternyata kamu juga punya kesempatan untuk menjadi juara 3. Okay. Juara 3?
1: Iya kak.
0: Oh iya benar. Okay. Nah, terus programmu tadi adalah ke stunting.
1: Iya kak.
0: Bagaimana menurunkan angka stunting? Kan kalau saat ini mungkin stunting itu juga salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan dari perempuan sendiri ketika dia menikah, belum siap, maksudnya belum cukup umurnya ya. Jadi reproduksinya belum siap dan akhirnya berebut dengan anaknya gitu, berebut gizi. Nah gimana nih saat program kerjamu seperti apa untuk menyentuh masyarakat?
1: Untuk program kerja saya tersendiri tuh kak, saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya angka stunting di Sulawesi Tengah itu cukup tinggi.
0: Yeah.
1: Makanya nanti itu kita akan memberikan nutrisi kepada ibu hamil supaya nantinya pada saat adik bayinya ini lahir dia itu tidak akan mengalami namanya itu stunting kak.
0: Okay. Terus mungkin masyarakat yang di mana nih yang akan menjadi konsentrasimu?
1: Kalau sekarang itu kak di Donggala.
0: Donggala ya. Di Kabupaten Donggala desa apa?
1: Kalau desa itu kak saya belum kurang tahu juga. Cuman yang cukup saya dengar itu bahwa kasus stunting di Donggala itu mungkin tergolong tinggi.
0: Okay.
1: Jadi mungkin fokusnya akan ke sana kak.
0: Ke sana ya. Okay, berarti kamu dan tim akan ke sana dan akan memberikan secara langsung nutrisi gitu ya.
1: Kurang lebih kak, karena kita itu masih mahasiswa, mungkin kita itu hanya bisa mampu memberikan lewat sosialisasi saja.
0: Oh, okay. Sosialisasi.
1: Yeah.
0: Kapan rencananya?
1: Untuk rencananya kak masih dipikir-pikir dulu.
0: Okay, berarti itu program kerjanya. Kan ini baru ya pemilihannya?
1: Iya kak.
0: 2000, tahu bulan apa?
1: Bulan kemarin ya.
0: Okay, baru ya, baru sekali. Okay. Berarti Sandi ini program kerjanya berarti nanti akan diimplementasikan.
1: Yeah.
0: Okay, good job Sandi. Mudah-mudahan dari sosialisasi jadi banyak membuka mindset kita ya sebagai anak muda bagaimana menurunkan stunting ini bukan cuma tugas pemerintah tapi juga tugas kita. Nah, saya ke Tia. Kalau Tia tadi lebih ke sosialisasi ke anak-anak gitu ya. Iya, karena banyak anak-anak di usia masih anak-anak,
2: rentan anak-anak, banyak mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula.
0: Okay. Itu kamu ke mana? Maksudnya nanti bakal turun lokasinya di mana?
2: Okay, baik Kak, terima kasih. Kalau dari saya itu mungkin dimulai dari masuk ke SD-SD. Karena banyak di sana
0: SD di Kota Palu.
2: Iya, SD di Kota Palu, tepatnya di Kota Palu. Mungkin bagian-bagian Dolo semisalnya, karena banyak juga anak-anak di sana itu butuh yang namanya sosialisasi. Apalagi kalau sekarang itu banyak mahasiswa-mahasiswa, apalagi terutama di jurusan gizi itu belum banyak yang turun sosialisasi tentang makanan-makanan yang tinggi gula untuk anak-anak yang rentan anak-anak gitu Kak. Jadi makanya kalau berkesempatan, punya kesempatan, saya dengan tim insya Allah itu akan langsung turun di berbagai sekolah, tepatnya di SD itu, ini turun mengedukasi sekolah itu, tepatnya anak-anak gitu.
0: Okay. Mengedukasi untuk lebih ke anak-anak itu ngerti gitu, jangan jajan sembarangan.
2: Iya, karena itu juga pasti akan berdampak kepada kesehatannya mereka gitu.
0: Okay. Ada solusinya tidak sih maksudnya dari dirimu gitu? Biasanya kan udah dikasih tahu nih, tapi adik-adiknya masih, yang namanya juga anak-anak gitu. Solusinya apa tuh? Mungkin mamang-mamangnya jangan jualan di sekolah maybe. Susah ya kalau itu ya. Gimana?
2: Kalau solusi dari saya mungkin kan sekarang kan era digital kan Kak. Mungkin kita bisa lewat sosialisasinya, lewat kita berikan mereka itu sebuah video. Ada anak-anak yang terjangkit sudah bocor jantungnya kayak gitu. Jadi biar mereka itu tahu kalau mereka yang jajan yang makanan sembarang ini itu akan berdampak dengan kesehatannya mereka juga gitu.
0: Okay. Saya juga pernah waktu itu mengunjungi almarhum kakek saya. Iya, Kak. Di sampingnya itu masih SD tapi dia udah gagal ginjal. Nah itu terlalu banyak konsumsi gula juga ya kan? Okay, mungkin lebih ke itu juga tadi ya, video-video itu. Jadi anak-anak kan biasanya kalau ditakuti kayak gitu jadi lebih nge gitu ya. Okay. Rencana? Udah punya rencana kapan gitu akan mensosialisasikan ini?
2: Okay. Baik Kak, permisi juga sebelumnya, saya juga sekarang masuk di komunitas Sepangan Gizi. Dan saya sekarang juga baru diangkat sebagai ketua.
0: Okay.
2: Ya, dan sekarang itu kami mempunyai program itu tentang itu tadi Kak, yang mengedukasi anak-anak sekolah. Nah itu kami akan turun insya Allahnya di bulan Oktober.
0: Oh, bulan depan ya?
2: Iya. Okay. Kak, kalau masalah tanggalnya mungkin bisa nanti menyesuaikan. Gitu.
0: Okay. Berarti fokusnya nanti ke beberapa SD di
2: beberapa SD yang ada di Kota Palu.
0: Okay. Kemarin kan juga isunya pemerintah memberikan arahan juga untuk setiap produk itu ditulis gitu ya, kadar gulanya dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan cuma masalah anak-anak sih, kayaknya masalah orang dewasa, masalah kita bersama ya, untuk mengurangi konsumsi gula, less sugar. Kalau teman saya 7 hari dia less sugar, hari ke-7 dia udah melihat arwah-arwah kakek neneknya gitu.
2: Aduh,
0: susah ya. Okay, kalau Anissa sendiri tadi fokusnya adalah
3: isu-isu kesehatan masyarakat.
0: Okay, berarti dirimu ini bakal turun di mana nih?
3: Okay, saya mau jelasin sedikit nih Kak. Programnya sudah saya rancang, jadi saya rasa ada 3 yang saling berkaitan, yaitu dengar FKM, kemudian suara sehat, dan juga FKM bergerak.
0: Oke, okay, nah, suara FKM?
3: Iya, di suara FKM. Nah, di suara FKM nanti sudah pasti saya tidak hanya fokus kepada masyarakat saja, tetapi juga mendengarkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat itu juga sendiri begitu. Karena saya sadar bahwa saya adalah representasi, jadi saya tidak bisa bergerak sendiri, Dan juga saya pastinya harus berkolaborasi dengan teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri juga. Nah, dari suara FKM ini kita akan mengambil suatu masalah. Gitu, karena kita nggak bisa babat sekalian nih kak. Jadi satu persatu dulu kita telaah terlebih dahulu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu
0: banyak ya ininya ya program kerjanya ya.
3: Ada tiga berkaitan nih kak.
0: Dengar suara FKM.
3: Iya, kemudian FKM bergerak.
0: FKM bergerak.
3: Dengar FKM, kemudian melanjutkan pada suara FKM. Nah, di suara FKM itu kita akan mengimplementasikan. Bukan saja mengimplementasikan, tapi bagaimana caranya kita merembuk atau bisa dibilang mencari solusi sama-sama seperti itu.
0: Dari yang didengarkan tadi ya.
3: Betul sekali. Karena saya rasa saya tidak bisa turun sendiri, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman Fakultas Kesehatan Masyarakat seperti itu. Dengan teman-teman saya ini mungkin, adik-adik saya ini, nantinya saya akan turun juga. Nah, kemudian berlanjut pada FKM bergerak. Nah, di FKM bergerak ini adalah kita memberikan solusi dengan apa sesuai dengan intervensi permasalahan yang akan kita angkat atau yang akan kita berikan solusi seperti itu kak. Contohnya nih, contohnya banyak sebenarnya kalau berbicara tentang permasalahan kesehatan masyarakat nih ya kak. Tadi sudah
0: jangan kan di masalah di apa namanya kesehatan masyarakat, di hidup kita aja punya masalah ya bu.
3: Iya betul banget kak.
0: Terus
3: contohnya kayak tadi ada Sandi dari stunting. Nah, dari stunting kemudian ada dari adik saya juga yang paling gemas ini dari Tia, itu untuk mengurangi yang namanya GGL, kalau kita di gizi bilangnya GGL, kurangi gula, garam, lemak kak. Jadi GGL. Gula, garam, lemak, iya.

0: saya akan memilah, gizi akan memberikan asupan, kemudian kesehatan masyarakat akan memberikan penyuluhan. Wow. Jadi implementasinya akan terukur dan juga terkoordinasi secara nyata.
1: Oh, oke, okay. Wow, luar biasa. Jadi kalau apa namanya kerja tim memang bagus ya, hasilnya luar biasa. Oke, okay. Dan mungkin ada juga yang pengen diketahui sama teman-teman di luar sana yang mungkin masih SMA, dia pengen dari kakak-kakak ini jadi tahu ternyata di kesehatan masyarakat itu ada ini dan lain sebagainya. Kali aja di tahun depan mereka bakal jadi mahasiswa, mungkin teman-teman bisa kasih informasi mengenai kesehatan masyarakat itu sendiri, jurusannya apa aja, dan mungkin apa yang harus dipersiapkan gitu untuk menjadi seorang mahasiswa di kesehatan masyarakat. Mungkin Sandi?
2: Untuk saya kak, mungkin untuk adik-adik SMA yang ingin masuk di jurusan kesehatan masyarakat, mungkin itu yang diperlukan yang namanya itu kesiapan mental.
1: Oh, mental.
2: Ya, karena di kesehatan masyarakat pastinya kita itu berurusan dengan namanya kesehatan. Nah, karena kalau kita apa mental kita itu tidak sehat, bagaimana nanti kita itu mengurus yang namanya itu kesehatan pada masyarakat?
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang kedua juga itu mulai belajar. Supaya nanti ketika masuk di kesehatan masyarakat Universitas Tadulako, kita itu bisa apa namanya nanti memberikan dampak yang terbaik bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat.
1: Oke, okay, jadi harus kuat mental ya. Yeah. Tia, mungkin kamu udah semester 3. Oke, okay, semester 3. Menurutmu apa nih yang perlu disiapkan adik-adik juga di luar sana dari segi akademik gitu?
3: Oke,
1: okay, kalau tadi Sandi katanya mental nih, ya kan? Kalau dari akademik apa nih? Harus kuat di mata pelajaran apa gitu?
3: Kalau saya lebih ke untuk adik-adik yang masih SMA untuk mau masuk di jurusan kesehatan, tepatnya di gizi, mungkin lebih ke kalian harus apa ya, banyak membaca buku tentang kesehatan. Mungkin karena itu. Yang kedua juga coba searching sebelum masuk ke jurusan kesehatan, kita itu mau belajar apa sih sebenarnya di jurusan itu, karena tentunya pasti jangan sampai kita kaget kan tiba-tiba masuk di jurusan gizi, oh kok jadi beda gitu loh. Jadi kita harus searching di maupun membaca seperti itu. Terus yang kedua, tentunya kita, untuk adik-adik sekalian itu kalian harus mempersiapkan diri seperti itu. Mempersiapkan diri dalam artian apa ya, kalau untuk saya itu banyak belajar, karena di jurusan kesehatan itu bukan hal yang main-main. Karena kita di dalam jurusan kesehatan itu tentunya banyak yang namanya belajar tentang gizi, asupan, terus banyak menghafal yang seperti itu kak, harus mempersiapkan diri dengan matang.
1: Oke,
3: okay, gitu.
1: Belajarnya harus serius begitu ya. Oke, okay, kalau kakak Anissa karena paling senior gitu ya, kak Anissa, mata pelajaran, mata kuliah apa aja nih yang dipelajari di kesehatan masyarakat gitu?
0: Iya, kalau di kesehatan masyarakat
1: biar adik-adik nanti tidak kaget gitu ya.
0: Berhubungan saya program studi gizi, tapi saya sekedar ingin menginformasikan bahwa di kesehatan masyarakat itu bukan cuman belajar mengenai, biasanya kesehatan kita taunya kimia, biologi, tetapi bisa dibilang semuanya kita belajarkan di kesehatan masyarakat. Karena apa? Karena komunikasinya dapat, matematikanya juga bakal ada, perhitungan-perhitungannya juga bakal ada. Dan pasti top main karakternya itu yaitu biologi dan juga kimia.
1: Oke, kalau ada adik-adik yang bingung nih, dia pengen masuk di kesehatan masyarakat, apa ngambil gizi atau kesmas?
0: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Nisa bisa kasih pandangan gitu, kalau di gizi kayak gini, di kesmas kayak gini. Tapi bentar, kalau yang warna ungu-ungu itu apa tuh? Gizi ya?
0: Itu skala fakultas.
1: Oh, nah, kesehatan masyarakat.
0: Kesehatan masyarakat.
1: Jadi dia serba ungu.
0: Iya, serba ungu, Kak.
1: Itu setiap hari ya pakai warna ungu?
0: Iya, Kak. Setiap hari itu sebagai identitas. Oh, kita kesehatan masyarakat nih, gitu.
1: Oke, okay. Yang ungu itu apa, jilbabnya aja apa sama roknya ya kalau tidak salah? Sama rok.
0: Iya,
1: sama
0: jilbab.
1: Rok jilbab.
0: Kalau laki-laki bajunya yang ungu, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, gimana Kak Nisa?
0: Nah, kalau mau milih nih, kesmas atau gizi, sebenarnya

0: Keduanya tidak ada yang lebih unggul, tidak ada juga yang lebih mendominasi, sesuai dengan minat dan bakat aja sih sebenarnya Kak. Kalau di kesehatan masyarakat yang saya ketahui dari teman-teman saya itu lebih banyak apa ya? Lebih banyak mengedukasi atau membahas mengenai isu-isu kesehatan masyarakat. Intinya mereka itu menanggulangi isu-isu dalam kesehatan masyarakat, preventifnya atau pencegahan, lebih ke pencegahan, jangan makan ini, kemudian cara sanitasi air yang baik, intinya lebih ke pencegahan. Kemudian kalau di gizi sendiri, kalau mau di gizi itu bisa dibilang bagaimana ya, menanggulangi person by person Kak. Jadi bisa dibilang gizi ini, oh iya asupan dietnya ini, kemudian menghitung kebutuhan gizi klien ataupun pasien ini. Jadi lebih ke rumah sakit juga bisa, bisa sekali, yang namanya ahli gizi bisa sekali, kemudian masyarakat apalagi bisa, mengedukasi ya? Bisa sekali, kemudian bisa juga bermain di pangan.
1: Oke. Berarti teman-teman di gizi ini bisa ngatur pola diet sendiri dong ya. Bisa ngitung kalori yang dikonsumsi hari ini dan lain sebagainya. Wow, luar biasa. Oke, kita udah selesai karena dibatasi sama waktu. So thank you buat teman-teman yang udah hadir di sini, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih buat Kak Nur Anissa, juara putri 1 Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2026 Universitas Tadulako. Kak Sandi Rafael Kutegen juga terima kasih, juara putra 3 Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan Kak Rahmatia juga terima kasih ya, juara putri 2 Duta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih dan selamat karena baru aja dinobatkan kemarin, bulan kemarin. Jadi so terima kasih udah hadir di sini dan semoga bisa benar-benar mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat. Thank you ya.
2: Terima
1: kasih teman berdua, saya Nadila dan Kakak Indah serta Kak Nisa yang bertugas malam hari ini di Jaga Malam. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita lanjutin malam hari ini untuk join ke Pro 2 RRI di Jakarta di program Music Live Chat Nasional teman Pro 2 yang dirilai oleh Pro 2 RRI se-Indonesia. Dan seperti apa keseruan dari teman-teman kita yang ada di Pro 2 RRI di Jakarta, ini dia Music Live Chat Nasional
1: 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hatna. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Harus makin doa baik dong.
0: Ya. Harus. Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak
1: itu,
0: ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia kata nanti sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Ya. Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: Benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, enggak menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 ya oke.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 ya, 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak
0: yes.
1: Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama.
0: Betul.
1: Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soal istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang terenakan. Hmm. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay,
1: jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu, itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi enggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
0: yeah,
1: yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan Yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go. Music Life Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih guys. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Iya kan, itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah, apa yang kadang tampak di manusia, kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ina Pandinata. Konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Okay. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, apa ya? Bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah disitu kayak ya betapa pedihnya gitu, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Loh, emang kenapa? Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Bener,
1: dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos story ini ya.
2: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga, bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Gitu, yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu kan.
1: Mesti iOS lagi, mesti ini gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STY termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Okay. Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah satu foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar, orang
1: Korea Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Ya, dan apa dan apa ya, nggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Wih, gitu.
0: Bener, aura.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energy
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tawan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul, ya. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh, sama Bro Don nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. 1, 2. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang bener. Biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi

0: menikmati. Betul. Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
1: yes,
0: tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada.
1: Ya.
0: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
0: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
0: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
1: Benar.
0: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti nanti
1: kok iseng. Kok iseng.
0: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Benar. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan? Tugas apa teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
0: Biar enggak beban.
1: Benar.
0: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
0: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
0: kolaborasi ya?
1: Mm-mm.
0: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Steve Gitaf.
1: Oh wow, oke. Okay.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
0: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
1: Benar.
0: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
1: Yes,
0: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
0: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
0: Ketika budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
0: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, kamu ketawa.
1: Tadi di klip ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
0: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan. Yeah. Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
1: Yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto.

0: foto dan ucapan saya kasih.
1: Oke.
0: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya nggak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya. Pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa.
0: Gitu Sempoa kan. Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebekin brand jadinya. Ada brand
1: matematika. Bener. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu. Bener. Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia nggak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising lu sana lu sini lu. Tanyain dalam diri dalam sepi untuk ini benar nggak? Kalau iya, aku ambil ini keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, iya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada. Tolong di
1: ditonton ya.
0: Ditonton lah.
1: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang. Wow. Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Loh, sudah selesai?
1: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
0: Iya, saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Well, kalau tadi kita udah join ke Perdua RRI Jakarta di program Music Live Chat Nasional atau Network, teman Perdua sekarang balik lagi ke Perdua RRI Palu untuk program Jaga Malam sampai nanti di jam 12 malam dengan beberapa informasi yang menarik untuk kamu malam hari ini, tepatnya di malam Rabu bareng saya Nadila.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922, sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Prodo FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
1: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 20 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih buat yang masih terus join terus di Pre2 malam hari ini. Dan selamat bergabung ya buat yang baru aja join teman Pre2. Selamat berhari Selasa malam ya. Biasanya setiap hari itu ada aja rutinitas orang. Kalau biasanya kalau saya sendiri tuh paling menunggu itu di Minggu malam, Kamis malam ya, alias malam Jumat, karena itu adalah jam-jam di mana Nadia Omara mengupload video barunya tentang storytelling horor, sejarah maupun kriminal ya. Oke, mungkin kamu juga salah satu orang yang selalu nungguin waktu-waktu tertentu gitu ya untuk menyaksikan tontonan kesukaanmu teman Pre2. Oke, dan malam ini ditemenin sama saya Nadila. Kita bakal seru-seruannya cukup lama sampai di jam 23 ya. Saya temenin karena di pukul 23 sampai dengan 24 itu akan ada jazz music. Jadi MD udah memilihkan lagu terbaik versi kita dong untuk nemenin istirahat malam kamu teman Pre2. Oke. Dan by the way, pengen ngasih tahu ke kamu juga, nanti di pukul 22 kita bakal ngebahas topik ya sampai nanti di 23. Jadi di segmen itu kamu boleh request lagu kesukaanmu via WhatsApp atau mungkin kasih komentar lagu mana yang bakal kamu pengen dengerin gitu ya teman Pre2 di jaga malam nanti. Dan mungkin juga bisa kasih pendapat seperti ngasih pendapat tentang topik yang bakal kita bahas seperti itu. Oke, dan happy birthday to you buat yang berulang tahun di tanggal 15 September. Jadi biasanya, bukan biasanya, tapi memang ada dong orang-orang yang berulang tahun tepat di hari ini. Oke, happy birthday to you. Semoga keberuntungan, kebaikan, dan kamu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro2 FM.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana pada saat bencana dan pasca bencana.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

satu lagu barunya DFK, Halif Halif Taman Berdua adalah Belum Selesai. Oke, entah apakah cerita kita yang belum selesai, mungkin ada tanggung jawab kita ke orang lain yang belum selesai mungkin ya. Kayaknya kalau belum selesai, boleh diselesaikan dengan baik. Oke, kali ini kita ke informasi ini baru Teman Berdua mengenai Maudie Ayunda yang minta maaf usai video mindfulness-nya tuai hujatan. Jadi Maudie memberikan klarifikasi dan menjawab kritikan netizen kepadanya atas unggahan video opininya soal tentang soal tetap mindfulness di tengah berbagai berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir. Dia tulis kayak gini, "Hai teman-teman, terima kasih untuk semua komentar dan perspektif yang disampaikan di sini. Maudie sudah membaca banyak diantaranya. Ada satu hal penting yang aku sadari belum cukup aku sampaikan di video ini. Katanya, being able to step away from the news is itself a privilege ya. Aku minta maaf karena bagian ini belum cukup aku refleksikan di videonya." Kayak gitu. Jadi dalam komentarnya yang disematkan pada video itu, mindfulness yang seperti tadi ya, Maudie menyadari bahwa bisa menghindari berita buruk adalah privilege setelah videonya itu menuai banyak kritikan. Maudie mengatakan kalau dirinya membuat video yang diunggah pada 21 Agustus 2026 itu, dia sebenarnya hanya berbagi pandangan reflektifnya aja atas perjuangan yang dialami sendiri ya, yaitu tetap berusaha peduli sembari tetap menjaga kewarasan pribadinya. Dan dia juga menyadari bahwa situasi yang dia dihadapi Indonesia beberapa waktu terakhir ini memang membuat dia agak sedih, mulai dari karhutlah, gempa, berbagai kebijakan dan program yang tidak tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat sehingga berbagai isu lainnya. Tapi dapat kritikan oleh warganet gitu ya. Mungkin warganet berpikir bahwa kamu masih bisa mindfulness di tengah kekacauan semua ini, bencana di mana-mana, karhutlah dan lain sebagainya, dan kamu masih bisa mindfulness, kayaknya mungkin itu tidak relate gitu ya dengan apa yang terjadi saat ini. Maka dari itulah video mindfulness-nya si Maudie tadi menuai kritikan oleh warganet.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
6: Dan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya Kak, terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan

yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

malam ini teman Pro 2 kita bakal membahas satu topik di Jaga Malam. Topiknya yaitu tentang, saya udah nyimpan sih, sudah menyiapkan topik yang bakal kita bahas di Jaga Malam hari ini, yaitu tentang mana dia. Nah, ini tentang ketenangan ya. Jadi ketenangan itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli, teman berdua. Jadi mungkin kamu boleh kasih komentar begitu ya, bagaimana caramu mendapatkan ketenangan itu, teman berdua, di saat mungkin kamu lagi diterpa masalah, lagi ada ujian dan lain sebagainya, tapi kamu tetap berusaha untuk tenang ya. Nah itu tadi, karena ketenangan itu adalah sebuah kemewahan yang tak bisa dibeli. Di zaman semua orang ingin terlihat sukses ya, ada satu kemewahan yang justru semakin langka. Bisa hidup tanpa merasa harus membuktikan apa-apa begitu ya. Jadi nah itu dia, salah satu kemewahan yang luar biasa adalah kita hidup tanpa merasa harus membuktikan kita siapa, kita memiliki apa, kita ngapain, ya kan? Dan yang banyak orang belum sadar, kita itu sering lelah bukan karena hidup terlalu berat ya, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin kita kendalikan. Misalnya seperti pendapat orang lain, masa depan yang sering kita risaukan begitu, sampai dengan perasaan orang lain atau apa yang orang pikirkan tentang hidup kita. Nah itu dia, itu kadang yang bikin lelah, overthinking ya, memikirkan apa yang tidak pasti. Makanya ketenangan itu kemewahan yang tidak bisa dibeli. Karena ada beberapa orang yang mau orang anggap dia apa, dikatain apa ya, dia santai-santai aja gitu, tidak merasa terganggu, tidak merasa terpancing dan lain sebagainya, karena dia mendapatkan yang namanya ketenangan. Kita ke Laika, kau muda dicinta, dari Nadine Amiza, spesial untuk kamu di malam hari ini.

0: dapat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
5: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
4: beluk. Langsung jadi gitu.
5: Enggak.
4: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
5: Okay.
4: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
5: Betul.
4: Ya, penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
5: Design thinking. Okay.
4: Design thinking. Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserap.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik.

Gila, jangan marah lagi teman berdua. Tapi namanya juga manusia ya kan. Kesabaran pasti ada. Katanya sabar itu tidak mengenal batas. Tapi karena kita masih manusia, jadi sabarnya kadang bertemu dengan batas gitu ya. Oke, balik lagi ngomongin topik tentang ketenangan itu kemewahan yang tak bisa dibeli teman berdua. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah goncang-ganjengnya dunia ini. Ada fase ketika kita ingin semua orang mengerti kita, lalu suatu hari kita sadar tidak semua orang harus mengerti, dan anehnya disitulah hati mulai tenang. Jadi kalau ada orang yang kayaknya dia kurang ngerti, kurang paham deh sama saya, ya memang pada hakikatnya tidak semua orang harus mengerti begitu ya. Dan dewasa itu bukan ketika kita punya semua jawaban. Dewasa itu adalah ketika kita tahu mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Let it go. Lalu ketenangan bukan berarti tidak punya masalah ya. Masalah banyak Beb. Tapi bagaimana kita kelihatan tenang dari luar tapi ternyata di dalam sana porak-poranda. Wah, ada yang seperti itu? Orang melihatnya kayaknya bahagia-bahagia aja ya, tapi ternyata di dalamnya kayaknya rapuh. Ketenangan itu adalah ketika masalah tidak lagi menguasai isi kepalamu teman pro 2, tapi kamu tetap punya masalah. Maksudnya kamu tetap punya masalah, kamu ada masalah, tapi kamu tidak kehilangan dirimu karena masalah itu. Dan mungkin itu sebabnya orang yang benar-benar tenang tidak banyak menjelaskan hidupnya teman pro 2. Yap, suka deh sama kalimat ini. Mungkin itu sebabnya orang yang benar-benar tenang tidak banyak menjelaskan hidupnya. Mereka sudah tidak haus akan validasi.

0: pohon, dingin tidak panas, atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Well, teman berdua di jaga malam di malam hari ini, kita lanjutin lagi obrolan kita mengenai topik bahwa ketenangan itu adalah sebuah kemewahan yang tidak dapat kita bisa beli begitu ya. Jadi ketenangan itu bukan berarti tidak punya masalah. Ketenangan adalah ketika masalah tidak lagi menguasai isi kepala kita dan kamu tetap punya masalah tapi kamu tidak kehilangan dirimu karena masalah itu. Dan mungkin itu sebabnya orang yang benar-benar tenang tidak banyak menjelaskan hidupnya. Mereka sudah tidak haus validasi, teman berdua.

Dan mudah-mudahan kita juga adalah orang-orang yang tidak haus akan validasi ya teman Pro 2. Oke, selamat beristirahat teman Pro 2. Semoga malam hari ini kamu tidur dengan tidur yang berkualitas, tidur yang cukup, dan besok dibangunkan dengan kondisi yang sehat, baik fisik maupun mental dan kewarasan ya. Dan juga diberkahi dengan rezeki yang berlimpah dari arah mana saja tanpa kamu duga. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

5 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu 16 September 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah gunung berapi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2? In Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya info Pro 2 bersama saya Yek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Auru Padatu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban, teman Pro 2. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat Gali Pradipta mengatakan, pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Gali, teman Pro 2, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI AL, Polairo, relawan hingga nelayan. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melindungi sebanyak 284,3 juta penduduk atau 98,6% populasi Indonesia. BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta jaminan. Badan penyelenggara telah menggelontorkan anggaran pelayanan kesehatan sebesar Rp1.279,8 triliun sepanjang tahun 2014 sampai 2025. Pembiayaan besar tersebut disalurkan langsung guna menanggung biaya pengobatan penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan panjang, teman Pro 2. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito berbicara dalam forum nasional di Jakarta kemarin, penyelenggara jaminan telah bekerja sama dengan 23.816 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, teman Pro 2, Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq melepas 36 peserta kontingen Indonesia menuju World Skills Competition 2026 di Shanghai. Kontingen Indonesia tersebut terdiri atas 20 kompetitor dengan dukungan 16 expert selama mengikuti kompetisi. Fajar mengatakan, teman Pro 2, kompetisi tersebut menjadi salah satu olimpiade keterampilan vokasional yang mempertemukan talenta muda dunia. Indonesia memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan talenta nasional tidak kalah dengan peserta dari berbagai negara. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
3: Mengapa sepi tanpakah di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Udah dibuka sama V5 dengan kau teman Pro 2 ya. Apa kabarnya pagi hari ini teman Pro 2? Semoga tentunya semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya udah siap dong ya menjalani hari Rabu dengan energi yang lebih positif di hari ini teman Pro 2. Kita udah sampai di hari Rabu. Kalau Senin kemarin rasanya masih berat gitu ya untuk bangun dan memulai segala aktivitas kita di pagi hari. Selasa mungkin kita masih bisa adaptasi dong. Nah sekarang harusnya kita udah berada di tengah-tengah minggu nih teman Pro 2. Artinya apa? Kita udah setengah jalan nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang pagi hari ini sudah bersiap ke sekolah ya teman Pro 2, kampus, ke tempat kerja, menjalani aktivitas gitu ya, membuka toko, berangkat ngurus berbagai keperluan, atau mungkin masih santai dengan menikmati sarapan di rumah kamu sekarang, dan apapun aktivitas kalian pagi hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar teman Pro 2. Dan buat yang baru aja bangun karena alarmnya udah bunyi berkali-kali, ayo bangun dong. Jangan sampai alarmnya yang lebih capek daripada orangnya teman Pro 2. Karena hari ini tuh kita masih punya banyak kemungkinan ya teman Pro 2. Bisa jadi ada kabar baik yang datang, ada kesempatan baru yang muncul, ada pertemuan dengan orang-orang yang menyenangkan teman Pro 2, atau bahkan ada sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi gitu teman Pro 2. Jadi jangan memulai pagi hari ini dengan pikiran aduh hari ini pasti melelahkan nih. Coba kita ubah kalimatnya dengan hari ini mungkin akan melelahkan, tapi saya akan menjalaninya satu persatu. Asik. Karena kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus loh teman Pro 2. Kita juga tidak harus langsung sempurna. Yang penting hari ini kita mulai teman Pro 2. Satu langkah pagi hari ini, satu tugas diselesaikan, satu pekerjaan dituntaskan teman Pro 2, satu masalah dicari solusinya. Dan satu hal yang penting ya teman Pro 2, jangan lupa kasih kesempatan buat diri sendiri untuk menikmati hari ini.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
3: yang
4: buat
3: kita ya.
5: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Memulai Rabu Teman Pro 2 dengan kalimat-kalimat atau afirmasi-afirmasi positif yang rasa-rasanya nih kita butuhin banget ya Teman Pro 2 di pagi hari ini. Kadang ya Teman Pro 2 kita hanya perlu menjalani hari itu perlahan Teman Pro 2 ya. Tetap bergerak dan percaya bahwa setiap hari itu selalu memberikan kesempatan untuk terus memulai kembali Teman Pro 2. Nah, pagi hari ini tentunya Teman Pro 2 ya, saya bakal menemani perjalanan kalian dengan musik-musik pilihan ya Teman Pro 2, tentunya juga bisa kalian request di WhatsApp kita di 0811456030105 atau juga boleh banget langsung DM Instagram kita di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital Teman Pro 2. Jadi buat kalian yang sedang berada di jalan ya Teman Pro 2, yang pengen banget ditemenin sama lagu favorit kamu, langsung aja request di WhatsApp, IG dan juga aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa Teman Pro 2 ya, hati-hati buat yang lagi berkendara ya Teman Pro 2. Jadi juga buat kalian yang sedang sarapan, jangan lupa makan yang cukup ya Teman Pro 2, biar energinya selalu ada gitu ya buat menjalani hari Teman Pro 2. Yang mungkin menurut kamu lagi berat Teman Pro 2, mungkin aja dengan makan yang banyak atau makan yang cukup itu bisa setidaknya sedikit mengurangi beban pikiran, asik. Jadi juga buat kalian semua yang sedang bersiap ke sekolah maupun ke kampus ya Teman Pro 2, jangan sampai ada barang yang ketinggalan atau mungkin hal-hal yang penting yang ketinggalan di rumah Teman Pro 2, pastikan semuanya udah masuk ke dalam tas atau bahkan sudah masuk ke dalam bagasi motor kamu. Dan buat yang sedang bekerja Teman Pro 2, semangat, kerjakan satu persatu ya, jangan kalah sama rasa malas. Kalau hari ini kita bisa memberikan sedikit saja usaha lebih baik daripada kemarin ya Teman Pro 2, itu sudah menjadi sebuah kemajuan. So Teman Pro 2 ya, siap gak sih menjalani hari Rabu ini Teman Pro 2? Siap gak siap? Harus tetap siap dan semangat tentunya ya. Kalau siap ya Teman Pro 2, ayo kita mulai pagi hari ini dengan senyuman Teman Pro 2, pikiran yang lebih positif dan tentu saja musik-musik yang bikin mood kamu makin naik lagi Teman Pro 2 ya. Ada Iyek dan saya akan menemani kamu selama beberapa jam ke depan Teman Pro 2 ya, sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti bakal dilanjutin lagi sama Nadila Teman Pro 2 ya. Kita bakal seru-seruan kurang lebih 5 jam lagi gitu ya Teman Pro 2. Masih akan panjang, informasinya juga masih akan banyak saya bagiin ke ruang dengar kamu Teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap di frekuensi yang sama, karena Rabu pagi ini bukan waktunya mengeluh panjang-panjang Teman Pro 2. Rabu pagi saatnya kita gas lagi.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku, udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Prodo FM.
8: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
9: Waduh.
8: Oke. Kalau untuk di dalam sekolahnya

0: Sosialisasinya sendiri belum ada ya.
1: Belum ada
0: kita
1: ya?
0: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ya, meskipun lagu yang barusan kamu dengar judulnya Bye Bye ya teman Pro2 dari Raisa, tapi kita belum bye bye kok. Kita masih akan bersama ya teman Pro2 di Pro2 FM Palu kali ini. Sama halnya dengan informasi berikut ya teman Pro2, 2026 itu bahkan kalau kita bisa bilang ya teman Pro2 masih ada berapa bulan lagi gitu. Jadi masih September, berarti ada masih Oktober, November, 3 bulan lagi teman Pro2 ya. 2026 nya belum bye bye, tapi udah ada aja nih teman Pro2 informasi terbaru, ada 6 long weekend di tahun 2027 teman Pro2. Langsung tuh dapat informasi menarik di pagi hari ini. Nah, jadi memang teman Pro2 ya, pemerintah Indonesia resmi menetapkan kalender hari libur nasional dan juga cuti bersama untuk tahun 2027. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, total terdapat 26 hari libur yang terbagi menjadi 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang tahun tersebut, teman Pro2. Nah, peneratanganan SKB tersebut dilangsungkan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK di Jakarta kemarin teman Pro2. Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno menyampaikan bahwa penetapan ini telah melalui mekanisme pembahasan intensif dalam rapat tingkat menteri teman Pro2. Nah, dalam keterangannya katanya teman Pro2 tadi udah disepakati bahwa jumlah libur nasional itu ada 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan. Kemudian jumlah cuti bersama di tahun 2027 adalah sejumlah 8 hari. Bahkan lidah saya masih belibet nih ngomongin 2027 teman Pro2 ya. Karena masih belum dijalanin teman Pro2, tapi udah ada hari libur dan juga cuti bersamanya gitu. Nah, juga Pratikno menjelaskan teman Pro2 ya, penyusunan kalender libur 2027 mempertimbangkan sejumlah faktor strategis, di antaranya adalah kehusyukan dan kelancaran pelaksanaan ibadah keagamaan, optimasi hari libur yang berdekatan dengan akhir pekan atau long weekend, serta kelancaran momentum mudik hari raya Idul Fitri teman Pro2. Mengenai implementasinya di lapangan, tentunya ketentuan cuti bersama ini berlaku mengikat bagi aparatur sipil negara teman Pro2. Sementara untuk pekerja atau karyawan di sektor swasta, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif yang keputusannya disesuaikan dengan regulasi internal dan kebijakan operasional masing-masing perusahaan teman Pro2. Nah, untuk daftar libur nasional di tahun 2027 nanti teman Pro2, rincian tanggal merahnya atau hari libur nasional sepanjang tahun 2027 yang perlu banget kamu catat teman Pro2. Kita mulai dari bulan Januari. Di Januari teman Pro2 ada di tanggal 1 tahun baru 2027 Masehi ya teman Pro2, itu bertepatan dengan hari Jumat. Terus di tanggal 5 Januari di hari Selasa ada Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Berikutnya di bulan Februari, di Februari hanya ada satu tanggal merah ya teman Pro2 atau hari libur nasional, yaitu tahun baru Imlek yang diperingati di hari Selasa nanti. Sabtu deng teman Pro2, tanggal 6. Hari Sabtu teman Pro2. Terus berikutnya tanggal 8 Maret yang jatuh di hari Senin, itu ada hari suci Nyepi, tahun baru Saka 1949. Nah, 5 Maret teman Pro2 di tanggal 10 dan 11 Maret itu di hari Rabu dan Kamis, Idul Fitri 1448 Hijriah. Masih Maret lagi teman, Maret kayaknya ada lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada Maret, ada 5 teman Pro2 ya. Di 26 Maret di hari Jumat, hari libur nasional, wafat Yesus Kristus. Di 28 Maret di hari Minggu, kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah teman Pro2. Terus kita masuk ke bulan Mei teman Pro2, di tanggal 1 pas bertepatan dengan hari Sabtu itu ada hari buruh internasional, dan 6 Mei di hari Kamis teman Pro2 ada kenaikan Yesus Kristus. 17 Mei di hari Senin teman Pro2, Idul Adha 1448 Hijriah. Berikutnya di tanggal 20 Mei di hari Kamis itu hari raya Waisak 2571 teman Pro2. Terus berikutnya masuk ke bulan Juni teman Pro2, di hari Selasa ada hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni. 6 Juni di hari Minggu teman Pro2, 1 Muharram tahun baru Islam 1449 Hijriah. Dan bulan Agustus, wah Juli nggak ada nih teman Pro2, adanya Januari, Februari, Maret, April juga nggak ada ternyata ya. Mei, Juni, Juli nggak ada. Terus masuk ke bulan Agustus, di tanggal 15 Agustus di hari Minggu ada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 17 Agustus di hari Selasa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan langsung masuk di bulan Desember teman Pro2, nggak ada September, Oktober, November, langsung tuh Desember. 25 Desember kelahiran Yesus Kristus, dan 26 Desember di hari Minggu Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1449 Hijriah teman Pro2.
Nah, katanya ini masih ada cuti bersama juga sih teman berdua nantinya. Tapi sebelum kita bahas cuti bersama, kita break dulu sebentar ya teman berdua. Kita dengerin dulu beberapa playlist saya di pagi hari ini buat menemani waktu aktivitas kalian pagi ya teman berdua, atau mungkin perjalanan kalian di pagi hari ini.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
5: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Jadi okay. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
4: Rimpang?
5: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
4: Iya, okay.
5: Ya, gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Nah, jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya? Familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada apa ya, background kesehatan ya.
4: Gak ada sama sekali gitu ya.
5: Gak ada sama sekali.
4: Mbak jamu juga gak ada gitu ya.
5: Gak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
4: Okay.
5: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
4: Minuman herbal gitu.
5: Saya seperti itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Prodo FM, the Hits Music Station.

Terang saja teman Pro 2 ya, kalau tadi kita udah berbicara soal hari libur nasional tanggal merah yang udah ditentuin ya teman Pro 2 di tahun 2027, kali ini ada daftar cuti bersama teman Pro 2 di tahun 2027. Dan untuk cuti bersama yang sudah disepakati oleh pemerintah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman Pro 2. Ada 7 hari ya teman Pro 2 di bulan Februari, Maret, Mei dan juga Desember. Di tanggal 5 Februari yang jatuh di hari Jumat itu ada cuti bersama Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili. Terus di bulan Maret ada 4 teman Pro 2 ya. Ada tanggal 9, 12 dan 15 Maret itu jatuh di hari Selasa, Jumat dan Senin. Itu cuti bersama Idul Fitri 1448 Hijriah. Lalu ada tanggal 25 Maret teman Pro 2 yang jatuh di hari Kamis, itu adalah cuti bersama wafat Yesus Kristus. Terus di bulan Mei ada 2 hari, ada tanggal 18 dan juga 19 teman Pro 2. Di tanggal 18 itu jatuh di hari Selasa, itu ada cuti bersama Idul Adha 1448 Hijriah. Terus di tanggal 19 yang jatuh di hari Rabu, itu cuti bersama Hari Raya Waisak 2571 BE teman Pro 2. Terus di bulan Desember lagi nih teman Pro 2, merosot dari Mei ke Desember, itu tanggal 24 Desember di hari Jumat, cuti bersama kelahiran Yesus Kristus teman Pro 2. Dan untuk daftar long weekend ternyata ada beberapa nih teman Pro 2 daftar long weekendnya. Di 1 Januari 2027 jatuh pada hari Jumat yang dilanjutkan dengan libur akhir pekan di hari Sabtu tanggal 2 bulan 1 dan Minggu tanggal 3 bulan 1 teman Pro 2 ya. Jadi lumayan agak panjang ya nafasnya teman Pro 2 dari Jumat, Sabtu, Minggu. Terus di bulan Februari ada tanggal 5 yang jatuh di hari Jumat, itu cuti bersama Tahun Baru Imlek. Dan dilanjutkan dengan Sabtu 6 Februari Tahun Baru Imlek dan Minggu 7 Februari 2027 merupakan akhir pekan juga gitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ada lagi itu teman Pro 2. Bulan Maret yang jatuh pada hari Senin tanggal 8 teman Pro 2, 8 Maret 2027 yang menyambung dari akhir pekan Sabtu dan Minggu. 26 Maret 2027 jatuh pada hari Jumat yang dilanjutkan dengan libur akhir pekan Sabtu dan juga Minggu. Sebagai catatan teman Pro 2, hari Kamis nih tanggal 25 Maret 2027 ini merupakan cuti bersama wafat Yesus Kristus. Selain itu, Minggu 28 Maret 2027 adalah libur nasional Paskah teman Pro 2. Terus di tanggal 17 Mei 2027 ini daftar long weekend ya teman Pro 2. Jadi sekiranya udah ada nih gambaran buat kamu yang tahun depan nih udah punya rencana mau liburan kemana, dan mungkin ini bisa jadi acuan kamu untuk bisa berlibur gitu teman Pro 2 di bulan apa saja yang ada long weekendnya. Itu bisa menjadi gambaran sekiranya 3 hari bisa tuh lah teman Pro 2 ke tempat atau destinasi wisata kamu. Nah bulan Mei di tanggal 17 Mei 2027 jatuh di hari Senin yang menyambung akhir pekan dari Sabtu dan Minggu teman Pro 2. Jadi buat yang pengen liburan dari Jumat tuh kan udah bisa prepare Sabtu Minggu pergi sampai Senin teman Pro 2, Seninnya balik dan Selasanya ngantor lagi dong. Dan bulan Desember teman Pro 2 di tanggal 24 Desember jatuh pada hari Jumat, cuti bersama kelahiran Yesus Kristus. Sabtu 25 Desember kelahiran Yesus Kristus atau Natal, dan Minggu 26 Desember Isra Mi'raj teman Pro 2. Tapi ini Sabtu dan Minggunya bukan karena akhir pekannya teman Pro 2, tapi memang ada hari nasional juga ternyata di dalam teman Pro 2, ada kelahiran Yesus Kristus dan juga Isra Miraj teman Pro 2. Oke, itu dia informasi saya pagi ini teman Pro 2, dan sepertinya masih ada informasi lainnya teman Pro 2 yang 6 tanggal merah di tahun 2027 jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Kayaknya udah saya sebutin tadi beberapa ya teman Pro 2. Jadi semoga dari tanggal-tanggal yang udah saya sebutin teman Pro 2, tanggal merah di tahun 2027 ini bisa menjadi catatan buat kamu ya teman Pro 2, agar kiranya bisa mempersiapkan nih liburan kamu sedini mungkin. Asik, meskipun 2026 belum habis ya, 2026 masih ada 3 bulan lagi kebersamaan kita, dan harusnya 3 bulan terakhir ini harus kita bawa enjoy dan happy ya teman Pro 2, karena 2027 pastinya juga punya cerita baru lainnya lagi.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
5: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
4: Oke. Okay.
5: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
4: Wow.
6: Okay. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Mm-hmm. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
4: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

hari libur nasional teman Pro2 dan juga cuti bersama ya. Kali ini kita ke informasi film nih teman Pro2. Jadi salah satu PH yaitu rumah produksi Palari Films ini akhirnya merilis teaser trailer film terbaru Desember Jani. Film ini mengangkat dinamika keluarga 4 perempuan dari 3 generasi teman Pro2. Ceritanya berpusat pada Winnie yang diperankan oleh Sigi Wimala bersama anak keduanya Jani yang diperankan oleh Cempa Putri dan juga ibunya Oma yang diperankan oleh Tuti Kirana teman Pro2. Sementara anak pertama Winnie Julia ya teman Pro2 ini yang diperankan oleh Hiori Mika memilih pergi dari rumah. Dan dalam teaser teman Pro2 Winnie digambarkan berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional teman Pro2. Kondisi tersebut juga membuat hubungan antara anggota keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita. Selain teaser trailer, Desember Jani merilis video musik lagu tema Kopi Kaleng. Lagu ciptaan Harlan Bor tersebut di aransemen ulang dan dibawakan oleh Hiori Mika serta Cempa Putri teman Pro2. Video musik Kopi Kaleng disutradarai oleh dan juga disunting oleh Yuri Mika teman Pro2. Video tersebut memperlihatkan hubungan kakak adik antara Julia dan Jani yang hangat serta saling mendukung teman Pro2. Desember Jani menjadi proyek yang melibatkan sineas perempuan mulai dari sutradara Aryani Darmawan, produser Meiska Taurisia hingga novelis Cynthia Haryadi yang melakukan debut sebagai penulis skenario film teman Pro2. Palari Films turut memperkenalkan Luna Maya sebagai produser eksekutif Desember Jani. Bergabungnya Luna memperkuat konsep All Women Project yang diusung dalam produksi film tersebut. Produser Meiska Taurisia mengatakan film ini teman Pro2 menyoroti pentingnya kemampuan berbicara dan mendengarkan dalam hubungan keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi ruang penting bagi anak dan remaja untuk belajar membangun komunikasi. Saat ruang interaksi semakin luas dan tak terbatas teman Pro2 termasuk saat dunia digital ya teman Pro2, maka kemampuan berbicara dan juga mendengarkan adalah otot yang perlu kita latih gitu.

juga menggambarkan kompleksitas emosi tempat perempuan dari tiga generasi. Tidak semua yang pergi benar-benar hilang, itu juga yang bisa menggambarkan bahwa yang pergi itu bisa jadi tidak selamanya, bisa jadi hanya sementara, teman berdua. Sementara itu Luna Maya mengaku senang menjadi bagian dari Desember Janis sebagai produser eksekutif. Ia menyebut film tersebut menawarkan warna berbeda sekaligus juga menjadi pengalaman baru bagi Luna Maya, teman berdua. Ia merasa sangat senang bisa menjadi bagian dari produser eksekutif film Desember Janis, sebuah film dengan warna lain yang hangat dari Palari Films yang selama ini katanya selalu menjaga kualitas film di bioskop dan berdaya saing festival film internasional. Film Desember Janis sendiri, teman produser seluruhnya menjalani proses syuting di Bandung, mengangkat tema yang dekat dengan keluarga Indonesia. Film ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada akhir 2026 mendatang.